0: Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produ FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

bayinya Young Lex, teman perdua Tio ya, target operasi. Selamat pagi di suasana hari Sabtu di 6 Juni 2026. Wow, tanggal yang sangat istimewa. 6-6-2026. Atau ada yang istimewanya nanti di tanggal 26 bulan 6 2026. Waduh, kayaknya ya untuk ya melangsungkan hari bahagianya di tanggal kembar itu teman perdua emang udah dari jauh-jauh hari banget ya. Karena tanggal-tanggal yang kayak apa ya, yang kayak kembar kayak gitu, tanggal-tanggal kembar, tanggal-tanggal yang hampir-hampir sama gitu ya, memang incaran semuanya ya untuk mengabadikan momen bahagianya di tanggal tersebut. Oke deh, tapi hari ini 6-6-2026 banyak diskon nih teman perdua. Kamu target operasi. Ya, kamu pastinya udah war tadi malam ya. Kamu udah milih-milihin nih ya, entah itu skincare, baju ya, yang sengaja kamu pesan, kamu sabar ya, biar dikiriminnya di tanggal 6, bulan 6 ya, karena memang diskonnya banyak gitu. Nah, yang hari ini mau ngapain aja nih teman perdua, ada yang mau olahraga gitu ya, ada yang mungkin di seputaran Waduh Kota Loksemawe ini udah penuh banget nih teman-teman yang mau olahraga gitu ya, yang rutin lari juga. Kamu tahu gak sih rutin teman perdua, di saat kamu rutin berolahraga lari ya, ini dapat membantu mencegah yang namanya gula darah naik. Jadi lari itu menjadi salah satu olahraga sederhana yang mudah dilakukan dan juga memiliki manfaatnya luar biasa gitu ya. Yang dimana kalau misalkan kita lakukan secara rutin, bukan hanya rutin aja tapi tekniknya yang kita lakukan juga tepat ya. Lari ini dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus mencegah berbagai penyakit kronis. Salah satu manfaat utamanya adalah menurunkan berat badan ya. Tapi aku belum bisa lari ya teman perdua. Jadi katanya aktivitas ini mampu membakar kalori dalam jumlah yang besar ya, terutama jika dilakukan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup ya. Jadi rutin terus juga durasinya cukup untuk kamu lakukan ya, semakin cepat dan jauh orang berlari semakin banyak kalori yang dibakar tentunya. Ya, selain itu lari juga bermanfaat menjaga kesehatan lutut ya. Anggapan bahwa lari menyebabkan lutut keropos tidak sepenuhnya benar katanya, tapi sejumlah penelitian bilang ya, kalau misalkan lari yang dilakukan secara rutin dan juga benar justru dapat memperkuat sendi serta mencegah perburukan radang sendi lutut ya. Tapi kalau misalkan kayak seusia kita masih muda masih bisa ya. Tapi kalau misalkan aku memilih untuk jalan ya, karena nggak tahu kayaknya nggak bisa lari deh orang-orang yang udah kayak aku ya. Jadi apapun itu aktivitas kamu di special weekend yang akan terus panjang ini, kamu udah punya wacana kemana mungkin teman perdua, contoh kayak aku nanti sore mau nongki-nongki sama teman gitu ya, kamu mungkin pagi harinya mau ke Ujung Bate misalnya, mau bakar-bakar hari ini ya, mau bakar-bakar ayam ya, bakar-bakar hutan ya, bakar ayam ya, bakar ikan, enjoy family gathering juga mungkin, pokoknya kamu harus enjoy for today di special weekend yang sangat panjang ini. Semoga kamu bisa terus menjaga kesehatan, menjaga pencernaan kamu juga agar terus terjaga. Jadi minum air putih yang cukup, minum minuman yang gak terlalu manis, harus kamu ya, kamu batasi lah, kamu batasi, kamu cut yang memang gak boleh kamu konsumsi di pagi hari terlalu manis tentunya. Semoga mood kamu bisa terus berjalan lancar ya, mood kamu gak mudian. Aku susah banget ketemu sama orang mudian ya, apa-apa kayak harus ngertiin kamu banget, aduh capek deh ya. Jadi semoga kita dipertemukan sama teman-teman yang bisa bikin kita nyaman dalam kondisi apapun tentunya. Oke, kita tinggalkan informasi itu, kamu udah tahu ya, lari ini bisa membantu kamu ya membakar kalori lebih banyak lah dibanding jalan gitu teman perdua. Tapi hati-hati dengkul kamu juga harus kamu jaga ya, jangan kita lari dengan berat badan kita yang udah obesitas yang sangat luar biasa contohnya, jadi malah memilih untuk lari kencang-kencangnya, waduh. Jadi kalau misalkan kita jatuh, bakal sakit banget sih itu teman perdua. Jadi
enjoy dan kamu akan terus mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Produa.

57 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama Dika dan kita lagi dengerin lagu Dipa Parus dan juga Kalula dengan No One Can Stop. Yang lagi kamu dengerin di suasana pagi special weekend ini ya. Cerah di luar sana tapi sedikit terlihat mendung ya. Kita gak bisa prediksi cuaca apakah ini akan terus mendung, akan terus panas ya. Tapi kita akan terus menunggu informasi dari BMKG nantinya yang kita hadirkan ya. Kedua dengan teman produs semuanya. Selamat menjelang pagi hari yang mulai panas. Semoga panas di pagi hari ini agar aktivitas kamu teman produs tidak tidak terjeda lah karena hujan nantinya. Jam segini lagi ngapain nih kamu? Apakah jam segini lagi cari makan, makan atau masih tiduran aja nih? Ya lagi antara anak sekolah ini masih sekolah kan, anak-anak masih ya, lagi ujian kalau nggak salah ya. Aduh, memang nggak ngerti lagi sih ya, karena sejauh ini anak-anak sekarang juga punya kesibukan tersendiri. Nah, kita hadirkan informasi dulu di mana ancaman tersembunyi di social smoking yang di mana dari ikut-ikutan bisa menuju ketergantungan gitu teman Pre2. Jadi banyak orang yang merasa dirinya aman karena hanya merokok dalam situasi tertentu. Misalnya nih saat kumpul sama teman, nongkrong di kafe gitu ya. Tapi kamu tahu enggak sih teman Pre2, fenomena ini dikenal sebagai social smoking, yaitu pelaku merokok yang muncul terutama dalam situasi sosial. Nah, di mana mengacu pada Levinson ya, social smoking ini adalah perilaku merokok yang dilakukan secara tidak rutin. Jadi biasanya itu ngerokoknya ya waktu ada teman aja gitu ya, waktu nongki-nongki gitu ya, waktu nongkrong sama teman gitu ya, nggak setiap hari gitu. Nah, sebenarnya inilah awal mula semuanya bisa terjadi, teman Pre2 ya. Di mana paparan nikotin ini tetap dapat mempengaruhi sistem saraf serta meningkatkan keinginan para perokok ya. Mungkin sekali dua kali kita enjoy, tapi ketiga kalinya kita itu udah ketergantungan nih, teman Pre2. Nah, ini yang lebih mengerikannya ya. Jadi orang-orang pelaku social smoking itu terjadinya cuma sama teman-teman, waktu lagi duduk sama teman, lagi happy-happy sama teman ya. Kalau misalkan dia sendiri dia nggak ngerokok gitu ya.

kalau misalkan kita lihat social smoking ini mungkin kayak adalah sepele aja, tapi karena kebiasaan yang terus diulang ini, inilah yang membuat kita ketergantungan. Ya, jadi ubah dari sekarang teman perdua. Kayaknya udah sampai mulut bebusa ya, kita bilang sama orang ngerokok jangan ngerokok lah gitu ya. Tapi masih aja gitu teman perdua. Aduh, enggak bisa bayangin sih. Tapi semoga kamu yang lagi dengerin ini, kamu tahulah ya, ngerokok itu juga bukan hanya membahayakan diri kamu tapi orang-orang sekitar juga. Apalagi mirisnya tuh orang ngerokok-ngerokok sambil bawa motor, waduh, sambil mobil gitu ya. Itu asapnya, terus juga debu-debunya, api-api kecil-kecilnya itu, aduh. Itu bisa kena orang di belakang ya. Bahaya banget. Semoga kita juga bisa terus menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang tersayang kita terhindar dari hal seperti ini tentunya. Masih akan terus bersama Dika, nanti di jam 9 kita akan Merlei Pro 2 Jakarta mendengarkan musik Prener. Kita tinggalkan Dipa Barus, kita ke Marenjola, Overthinking.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

20 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kamu semua yang masih terus mendengarkan Pro 2 Lux Semawe ya. Jangan lupa sarapannya teman Pro 2. Dan selalu berhati-hati untuk kamu yang menempuh perjalanan yang jauh maupun dekat. Selalu fokus ya. Dan

nyetrika, pokoknya semua aktivitasnya lah bisa berjalan dengan baik. Masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu berikutnya. Ini setelah lagu ini ada darinya Jenny dengan Mantra dan darinya Afifa dan Company. Di era Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

darinya Dua Lipa yang lagi kamu dengerin ya, memasuki jam 9 pagi. Sebelum kita merelay Pro 2 Jakarta mendengarkan Musik Planner, kita hadirkan informasi dulu. Kapolres Loksemaya KBP Dr. Ahzan SHSIK MSMMH memberikan motivasi dan juga dukungan langsung kepada atlet karate yang akan mewakili Polres Loksemaya pada ajang Piala Kapolri tahun 2026. Kegiatan tersebut langsung juga berlangsung di Dojo Kota Loksemaya pada Jumat malam, di mana dalam kesempatan itu ia menyaksikan langsung kondisi latihan para atlet sekaligus memberikan arahan agar seluruh atlet tetap fokus, disiplin, dan juga memiliki tekad kuat untuk meraih prestasi terbaik pada kejuaraan yang berlangsung di Gor Nambo Jaya Sport Center, Kota Tangerang, Banten 25 hingga 28 Juni mendatang. AKBP Ahzan menegaskan bahwa jarak jauh yang menuju lokasi pertandingan tidak boleh menjadi alasan untuk berkecil hati. Sebaliknya, teman Pro 2, perjalanan panjang tersebut harus menjadi motivasi untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Kota Loksemaya di Aceh. Ya, tim tersebut juga langsung dilatih oleh Sensei Samsur Rizal sebagai pelatih kepala dan juga Bripka Afriza Wanda sebagai asisten pelatih serta dimanajeri oleh Kapolres Loksemaya AKBP Dr. Ahzan. Piala Kapolri tahun 2026 merupakan rangkaian kegiatan Pekan Olahraga Polri dalam rangka pembinaan tradisi peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selain menjadi ajang kompetisi, ya, olahraga prestasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan disiplin, sportivitas, kebugaran jasmani, serta mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat melalui olahraga. Nah, informasi tadi teman Pro 2 menutup perjumpaan kita di hari weekend ini. Terima kasih karena sudah dari jam 5 pagi kamu stay bareng aku. Siarari Pro 2 Loksemaya, teman terbaik kamu. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu di kalibur dulu. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya. Teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Terima kasih dan sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan Musik Planner. Dan acara ini juga dirilis oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Terima kasih, Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dan nih.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Ush. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay,
1: tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh
1: bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay,
2: buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah ya dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay, awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Okay. Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Oh, itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG. IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Dari
2: 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau ke
2: sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan startnya.
2: Aku masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Oh, di kantin. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Makanya
0: Ini nggak pernah kelihatan ya Mas Dan, ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
0: harusnya masih ketemu ya. Ya
2: harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang oh, gue enggak. Kan musik bisnis diisi perang panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, ya.
0: General Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Trigger di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya. Yeah?
1: Berapa dan subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000
0: dulu. Oh, banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
0: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya aku bisa ngasilin yang lebih di maksud dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Right.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: strategi itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Kayak di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa Marathon.
0: Itu kan
2: itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah.
0: Kayak gitu. Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
0: Kalian
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit, itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata
1: dia
0: tapi
1: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
0: Lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu,
1: kan? Ternyata
0: enggak
1: lo.
2: Serius.
0: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak ada melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimmick.
0: Oke, teman Pro 2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Pro 2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar, nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya. Ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis mereka harus bikin konten kan.
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Iya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga ya.
1: Blunder juga, angkat juga. Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih sebenernya.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh. Lupa
0: apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya. Conjuring, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh di banet akhirnya?
2: Di banet.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena itu dunia, beda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Ya
2: dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah, kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, bener gak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya bener-bener. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih... Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa.
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke-oke aja.
2: Oke, gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Nah, mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalnya, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu iShowSpeed kali ya. iShowSpeed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: NL gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik. Ya,
1: lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Semua diembat pakai mayor 11, orang nggak mau denger kan?
0: Oh iya, apaan nih? Gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih? Gitu jadi ya.
1: Iya,
0: iya, itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Dulu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman-zaman. Iya.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, ya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, sama merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada relate sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong. Gue gak tau M4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita enggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang enggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
0: Keblowan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde lama. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orang apa sudah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita gak pernah pakai.
2: Kita gak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik ya, buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Elan Dikrisan dari cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Namanya Dan aja.
0: Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Baik, lagi Nevo Pro 2 bareng

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 ya. Ya balik lagi bareng dengan Chef, senang sekali di hari Sabtu ini teman Pro 2. Chef kembali nemenin kalian nih di hari ini. Kebetulan sekali tanggalnya tanggal cantik ya teman Pro 2, 66 teman Pro 2. By the way, Chef Ani semalam yang bergadang ya demi nungguin diskon-diskon atau promo-promo dan juga flash sale gitu teman Pro 2 ya, baik itu di toko oranye ataupun di toko hijau. Bercanda ya teman Pro 2 ya. By the way, kalau kalian butuh, kalian perlu ya, kalian beli gitu. Kalau mungkin kira-kira belum terlalu butuh ya, enggak apa-apa, enggak usah gitu teman Pro 2 ya. Kan lumayan kalau memang barangnya memang kita butuhkan terus juga dapat promo, ya alhamdulillah gitu teman Pro 2 ya. Bisa menyelamatkan apa ya? Finansial kita gitu. So by the way teman Pro 2, barusan aja lagu pertama Chef untuk kamu semua teman Pro 2 ya, sembari menemani aktivitas kamu. Darinya Maisha Kana teman Pro 2 dengan Jungkir Balik teman Pro 2. Lagu ini dirilis di tahun 2025 teman Pro 2 dan juga sempat menjadi favorit lah para netizen-netizen teman Pro 2. Kenapa sih bilangnya para netizen? Kayaknya sekarang kita lebih sering berselancar di media sosial gitu ya teman Pro 2 ya, di era digital ini gitu. ya pastinya buat kamu semua yang pecinta musik juga kayak gitu kan, kalian pasti juga dengerin dari semua platform gitu teman Pro 2, baik itu di radio, baik itu di Spotify, baik itu di YouTube gitu ya. Ya pada intinya lagu itu bisa kalian dengerin dari mana aja teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kalau tetap mau nyariin lagu-lagu hits yang lagi booming sekarang gitu ya, baik itu lagu Indonesia dan lagu mancanegara, tetap harus pantengin terus RRI Pro 2 Luxwawe dong, karena kita di sini terus bakal update playlist-playlist sayangan kamu ya. So by the way teman Pro 2, gimana nih hari liburnya? Ya weekend teman Pro 2, walaupun mungkin di sebagian daerah atau di beberapa daerah ada daerah yang memang sedang diguyur hujan gitu, dan juga ada kayak kota Luxmoy sekarang sedang menduk nih teman Pro 2 ya. Gak menutup kemungkinan 2 atau 3 jam ke depan bakalan hujan teman Pro 2, jadi tetap harus selalu sedia payung sebelum hujan.

Dan ya, so teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal hujan dan juga tadi Chef sempat nyebutin ya, sedia payung sebelum hujan. Ini kayak satu buah lagu yang familiar gitu ya. Dari siapa kira-kira? Langsung aja untuk kamu semua teman Pro 2 darinya It Gitaus. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan barusan aja kita dengerin darinya Sal Priadi teman Pro 2, Melebur Semesta teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup dalam juga liriknya kalau ditelaah dan dicerna teman Pro 2, ya bisa bikin kamu deg-deg ser gitu ya. Karena emang dalam banget liriknya juga teman Pro 2 ya, secara Sal Priadi ya. Siapa yang enggak tahu Sal Priadi kalau buat lagu emosional teman Pro 2.

Dan selamat tahun Pro 2 buat kamu semua yang mungkin lagi liburan gitu ya, yang mungkin juga lagi gimana sih sebenarnya, mungkin lagi ada rencana gitu ya, atau udah sebelum belum ada rencana, atau mungkin yang udah ada rencana gitu ya, bakalan pergi kemana hari ini gitu ya. Kalau bisa diusahakan gitu ya, dipilih tempat-tempat yang yang kondisinya itu tidak terlalu jauh, terus juga nggak terlalu ramai juga gitu ya, yang kondusif lah ibaratnya. Karena apa? Karena memang orang-orang juga pada berakhir pekan semua tahun Pro 2 gitu ya, dan juga kalau mengingat dan menimbang gitu ya. Kalau kita mengingat dan menimbang, kayaknya besok hari gitu ya, emang sih belum masuk kerja gitu ya, siapa tahu masih ada tujuan trip selanjutnya gitu ya, atau memang udah ada rencana pengen kemana gitu ya. Jangan capek-capek kali, tetap jaga kondisi kalian ya tahun Pro 2, jaga kondisi tubuh kalian, karena di cuaca yang seperti sekarang ini tahun Pro 2, bentar-bentar panas, bentar-bentar di hujan tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak kita harus sadar juga dengan kondisi fisik kita tahun Pro 2 gitu. Jangan liburan, tahu-tahu tepar gitu ya. Karena tahun Pro 2 di balik itu semua ada tanggung jawab yang harus kita yang harus kita pikul gitu, yang harus kita emban tahun Pro 2 gitu. Dan tanggung jawab itu enggak boleh kamu harus jadi manusia yang profesional gitu tahun Pro 2. Kalau tanggung jawab itu udah diletakkan di pundak kamu, kamu harus selesaikan dengan sebaik mungkin gitu tahun Pro 2. Bukan malah justru lari dari tanggung jawab itu tahun Pro 2 gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tanggung jawab, pekerjaan itu juga tanggung jawab kamu gitu ya tahun Pro 2. Tapi no problem tahun Pro 2, by the way, tetap nikmatin weekend ini tahun Pro 2 ya. Mungkin kalian mau mengisi dengan olahraga ya silahkan kayak gitu tahun Pro 2, atau mungkin dengan kumpul-kumpul keluarga ya silahkan juga tahun Pro 2, gak ada salahnya gitu ya. Atau mungkin pengen rebahan aja gitu ya. Tapi by the way tahun Pro 2 kalau bisa kalian harus produktif dong gitu ya, walaupun hari libur mungkin tetap ada belajarnya sedikit gitu, walaupun hari libur mungkin tetap ada tugas-tugas yang kalian kerjakan sedikit gitu tahun Pro 2, walaupun gak sepenuhnya selesai gitu. Dan kalau lebih baik kalau memang bisa kalian luangkan waktu misalnya sampai 2 jam lah buat ngerjain tugas itu dan selesai gitu, dan kamu kan gak perlu pusing-pusing lagi, dan liburan kamu juga jadi tenang dan aman gitu, gak diteleponin halo gitu gimana tugasnya udah selesai belum gitu, tolong kirimin ke saya ya gitu kan, gak enak liburannya jadi kepecah fokusnya gitu. Ya tapi teman Pro 2, selamat menikmati weekend lah kayak gitu teman Pro 2 ya. Karena memang besok juga masih ada hari Minggu teman Pro 2 ya, ntar malam juga malam Minggu ya. By the way buat kalian yang ada di jalan, tetap hati-hati, tetap selalu fokus dalam berkendara teman Pro 2, baik itu dalam jarak yang dekat maupun jarak yang jauh teman Pro 2. Karena jarak yang dekat ini juga bukan artinya kita bisa seenaknya, nggak harus fokus dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, langsung aja saya puterin satu buah lagu untuk kamu semua, nemenin hari Sabtu Kabu ini teman Pro 2, darinya Ghea Indrawari dengan 1000 kali teman Pro 2.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Masih suka buang sampah sembarangan?
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Masih suka buang sampah di sungai?
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
2: Jangan ya, Dek ya.
5: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan, serta merusak keindahannya.

So ya tahun pro 2 itu dia tadi dari Nyaduka tahun pro 2 masa ini nanti dan masa indah lainnya tahun pro 2. Lagu ini lagi banyak banget digandrungi tahun pro 2 ya. Banyak banget orang yang mutarin lagu ini karena memang seenak itu lagunya tahun pro 2 ya. Dan lagu ini gimana ya bilangnya ya, bentuk manifestasi gitu ya, dan doa-doa dari si Nukanya sendiri gitu, dari si penyanyinya sendiri gitu. Dan lagu ini tuh dirilis sebagai bagian dari album perdana bertajuk Ionia ya. Lagu ini viral dan cukup-cukup disukai dan dicintai para pendengar kayak gitu ya, karena mewakili kebahagiaan dan menemukan cinta sejati setelah penantian yang cukup panjang gitu tahun pro 2. Dan ya tahun pro 2, by the way ada beberapa fakta unik dan menarik nih soal lagu Nuka ini tahun pro 2. Ternyata lagu ini tuh ciptaan dan ibaratnya ya kayak ya doa-doanya si Nuka sendiri lah gitu ya. Karena fakta menarik dari lagu ini tuh adalah bahwasannya Nuka tuh nulis sendiri liriknya gitu. Dan si Nuka juga bilang kayak gitu bahwasanya lagu ini tuh seolah menjadi satu buah doa dan manifestasi tentang harapannya akan kehadiran sosok pasangan yang tepat di masa depan gitu tahun pro 2. Nggak dalam banget tuh. Dan kayaknya tahun pro 2 banyak para cewek-cewek yang kelpek-kelpek nih dengan Bang Nuka gitu ya, karena sedalam dan semanis itu liriknya tahun pro 2 ya. Ada tahun pro 2. Kalau kita tadi sempat singgung soal Ionia tahun pro 2, lagu ini tuh merupakan track ke-6 dari yang ada di dalam album perdananya Nuka gitu ya, yang diberi judul Ionia tadi. Nah, kata Ionia sendiri memiliki arti pemikiran yang baik atau hal-hal yang indah tahun pro 2. Tuh, kan dalam banget maknanya tahun pro 2 yang sangat apa ya, cukup-cukup ya, cukup menyentuh lah kayak gitu. Nah, ternyata Babang Nuka ini cukup-cukup ini ya. Cukup-cukup puitis gitu ya. Nah, uniknya juga tahun pro 2, lagu ini tuh disebut lagu horor tahun pro 2. Kenapa sih disebut lagu horor sama netizen? Karena saking melekatnya lagu ini tuh dengan kisah cinta para apa ya? Kalau kita bilang banyak orang-orang, banyak konten kreator misalnya kayak gitu ya. Mereka buat satu buah konten yang romantis gitu. Ya back soundnya ya lagu si Duka ini tahun pro 2 gitu ya. Nah, jadi lagu ini tuh dijuluki lagu horor gitu ya. Karena mungkin cukup relatable gitu ya, dan sering membuat pendengarnya terbawa perasaan gitu, alias baper gitu tahun pro 2. Jadi horor tuh ya, apalagi buat para jomblo gitu ya, kayaknya horor banget gitu. Karena ya lagu ini kan identik dengan ya, apalagi Gen Z sekarang upload IG story dengan lagu kayak gitu ya. Dengan back sound gitu ya. Ya back soundnya back sound Nuka ini tahun pro 2 gitu. Nah, Manda udah mulai senyum-senyum. Apa karena Manda jomblo? Nah, seperti yang Syah bilang tadi tahun pro 2, lagu ini tuh sering dijadiin soundtrack gitu tahun pro 2 ya. Jadi kayak satu buah ikatan yang bukan cuman sekedar main-main gitu, jangka panjang ibaratnya gitu ya. Jadi bukan cuman sekedar lagu galau aja gitu ya. Lagu ini tuh sering dijadikan soundtrack perjalanan kisah cinta gitu ya, asmara gitu ya, lamaran, bahkan hingga momen pernikahan. Karena berisi komitmen untuk hidup bahagia bersama pasangan dari saat ini sampai ke masa depan nanti gitu loh Manda. Dan ya teman pro 2, by the way jangan kemana-mana, saya udah siapin satu buah lagu yang cukup dalam juga ya, nyes banget di hati juga. Salah satu penyanyi yang luar biasa juga, jebolan dari ajang pencarian bakat Indonesia yang the best banget gitu ya. Chef gak mau nyebut lagunya, kalian dengerin aja. So, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan? Oke, aku cari info dulu ah.
1: Info terkini. Baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

So ya teman Pro 2, barusan aja darinya Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hilis Mancanegara, teman Pro 2 ya. Dan ini satu buah lagu yang luar biasa dari Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, teman Pro 2 ya. Jadi Beauty and the Beast ini sebenarnya udah sedikit lawas gitu ya. Udah agak lama emang tahun Pro 2 ya, karena rilisnya itu di tahun 2000, sekitaran 2012 sampai 13 gitulah, kurang lebih gitu tahun Pro 2. Jadi ini sebenarnya lagu yang memang apa ya, mungkin baru pertama juga featuring dengan Nicki Minaj, teman-teman Pro 2. Lagu ini tuh unik karena menjadi satu-satunya lagu dalam album Believe yang enggak ditulis sama sekali oleh si Bieber ini, teman Pro 2 ya. Jadi melainkan ini hasil karya musisi kelas dunia juga sebenarnya, teman Pro 2 gitu ya. Nah, lagu ini tuh diciptakan sama si Z namanya. Nah, produser sekaligus DJ kenamaan Z gitu ya. ZEDD gitu, teman Pro 2. Awalnya membuat demo instrumental lagu ini untuk album debutnya sendiri sebelum akhirnya diberikan kepada si Justin Bieber, teman Pro 2. Dan ini salah satu lagu yang memecahkan rekor dunia di YouTube, teman Pro 2. Video musik ikonik berlatar belakang pesta di kolam renang ini ya, atau waterpark gitu ya. Ini memecahkan rekor Vivo, teman Pro 2, sebagai video yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama penayangannya dengan angka 10 juta view, 10.6 juta, teman Pro 2 ya. Rekor ini tuh mengalahkan video milik One Direction saat itu, teman Pro 2. Jadi luar biasa, begitu rilis aja udah segitu banyaknya, teman Pro 2. Nah, dan akhir-akhir ini kembali booming lagi, teman Pro 2, setelah si GB manggung di Coachella, teman Pro 2 gitu. Nah, by the way, teman Pro 2, ada fakta unik dan menarik nih untuk lagu ini, teman Pro 2. Ternyata lagu ini tuh direkam sendiri menggunakan kamera action cam, teman Pro 2. Nah, sebagian besar adegan di video klipnya ya, first version view dalam video musik ini direkam langsung oleh Justin Bieber menggunakan kamera actionnya, teman Pro 2 gitu ya, atau kita kenalnya GoPro gitu ya, memberikan nuansa dokumenter pribadi yang cukup unik sebenarnya, teman Pro 2 gitu.

Nah, uniknya lagi teman Pro 2, ada satu buah lirik di mana yang Nicki Minaj itu ya ya siapa enggak tahu Nicki Minaj teman Pro 2. Jadi di bagian rapnya Nicki Minaj ya, ini sempat menyebut mantan kekasihnya Justin Bieber saat itu teman Pro 2 ya, Selena Gomez gitu ya. Yang memicu kehebohan gitu ya di kalangan penggemar lah gitu ya. Kenapa sih masih bawa-bawa si mantan gitu maksudnya mungkin. Kalau kata Manda kayaknya udah harus move on gitu ya, enggak usah inget-inget mantan gitu. Makanya dia julid sendiri teman Pro 2. Nah kayak gitu teman Pro 2, by the way siap siaran gak sendiri karena ada operator juga ya gitu, kebetulan operatornya Manda. Nah kalau ngomongin soal percintaan dia sering julid teman Pro 2 gitu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, siap bakal balik lagi untuk kamu semua, tetap di Pro 2 Hitlist Mancanegara teman Pro 2.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Sian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Surya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI. Pro 2 Lukas Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf juga tahun Pro 2 pastinya ya. Syaf sedikit terasa bangga banget gitu ya. Ada anak muda yang mengharumkan nama Aceh tahun Pro 2 gitu ya. Jadi Syaf sembaca artikel gitu di rri.co.id tahun Pro 2 ya. Kalian jangan lupa kalau mau baca artikel-artikel juga bisa, berita-berita juga bisa di rri.co.id tahun Pro 2. Banyak berita-berita dan berita-berita artikel juga di sana tahun Pro 2. Jadi ini luar biasa membuat kita bangga tahun Pro 2 ya. Mahasiswa Fakultas Teknik USK raih medali perak di EduTalk Fire Undip 2026 dengan inovasi Soker tahun Pro 2. Dan so tahun Pro 2, 3 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala ini meraih medali perak ya atau silver medal ya dalam ajang kompetensi nasional EduTalk Fire 2026 yang berlangsung di Universitas Diponegoro tahun Pro 2 ya, yang dimana ini di Semarang, Jawa Tengah. Nah, prestasi tersebut dicapai oleh tim yang diketuai oleh Rizky Ramadan ya. Dia berasal dari jurusan Teknik Pertambangan dengan anggotanya Reza Arayan dari Teknik Pertambangan juga, dan Javier Gama dari Teknik Sipil di tahun Pro 2 di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Farid Maulana STMeng tahun Pro 2. Nah, tim USK berhasil unggul lewat inovasi bernama Soker ya, sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung proses rehabilitasi pasien stroke tahun Pro 2 sekaligus memantau kesejahteraan psikologis para pendampingnya. Luar biasa tahun Pro 2. Nah, sudah seharusnya tahun Pro 2 generasi muda tuh kayak gini tahun Pro 2, apalagi sampai mengharumkan nama mengharumkan nama daerahnya, terus juga alma maternya ya gitu. Ini luar biasa tahun Pro 2. Harus dijadikan motivasi belajar juga untuk kita tahun Pro 2 untuk semangat terus meraih cita-cita kita gitu tahun Pro 2 ya. Dan tahun Pro 2, Rizky Ramadan ini selaku ketua timnya, dia menjelaskan bahwa ide pembuatan Soker ini berawal dari minimnya perhatian teknologi kesehatan terhadap kondisi mental keluarga yang mendampingi pasien stroke tahun Pro 2 gitu ya. Jadi berbagai solusi digital saat ini umumnya hanya fokus pada pasien, padahal anggota keluarga yang mendampingi setiap hari juga menghadapi tekanan fisik dan mental yang cukup besar tahun Pro 2. Jadi Soker ini hadir menyediakan ekosistem terpadu untuk mendukung kedua belah pihak secara bersamaan, ujar Rizky tahun Pro 2. Nah, jadi tahun Pro 2 platform ini tuh mengintegrasikan sejumlah fitur utama, mulai dari program latihan motorik untuk pasien, terus juga pemantauan perkembangan rehabilitasi, terus juga screening kesehatan mental ya, pendamping, rekomendasi waktu istirahat untuk terstruktur gitu ya, hingga forum diskusi antar penggunanya tahun Pro 2. Nah, jadi kompetisi EduTalk Fire 2026 ini mengusung tema integrasi gagasan inovatif generasi muda dalam menjawab permasalahan masyarakat untuk mendukung pencapaian SDGs tahun Pro 2. Nah, dari total seluruh pendaftar di cabang lomba SI dan Business Plan, hanya 10 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang dinyatakan lolos ke babak final untuk mempresentasikan karyanya langsung di Undip. Nah, tahun Pro 2.

Dan tahun Pro 2 mereka juga dapat apresiasi dari dekan Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala sendiri. Tahun Pro 2 ya, beliau mengapresiasi capaian ini dan berharap inovasi tersebut dapat terus berkembang agar memberikan manfaat nyata di lapangan. Tahun Pro 2 ya, sekaligus memotivasi mahasiswa lain untuk terus mengasah minat dan bakat mereka. Nah, sementara itu Wakil Rektor juga bidang kemahasiswaan dan kewirausahaan ya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang cukup mendalam atas pencapaian tim Fakultas Teknik tersebut tahun Pro 2. Nah, jadi by the way, tahun Pro 2 ini satu buah kebanggaan untuk kita ya. Kebanggaan juga untuk Universitas Syekh Kuala gitu tahun Pro 2. Dan kita pastinya warga-warga Aceh gitu ya. Kenapa? Karena ya ini salah satu universitas yang luar biasa gitu ya, ada di Aceh gitu tahun Pro 2. Jadi kayak kita harus bangga dong ada universitas yang bagus, yang kece, yang keren kayak gini tahun Pro 2. Dan juga pastinya bukan kaleng-kaleng lah kayak gitu ya. Ini salah satu pencapaian yang luar biasa juga tahun Pro 2 gitu ya. Jadi untuk kita generasi muda, terus tingkatkan soft skill kalian, terus tingkatkan kemampuan kalian tahun Pro 2. Gak ada yang gak mungkin, semua itu bakalan bisa tercapai dari hasil kerja keras yang kalian lakuin selama ini tahun Pro 2 gitu. Tidak ada apa ya, tidak ada mau nge-quote sendiri tahun Pro 2. Ya pada intinya kayak gitulah tahun Pro 2. Gak ada jalan yang gampang untuk mencapai satu buah kesuksesan gitu tahun Pro 2. Kalian memang harus sakit-sakit dulu gitu ya. Kalian memang harus pribadi dulu, harus lebih banyak belajar lagi, sehingga nanti tiba-tiba kamu udah ada di titik kesuksesan itu sendiri tahun Pro 2 gitu. Dan so by the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana, Syekh bakal balik lagi untuk kamu. Pastinya bakalan terus memberikan info-info menarik untuk kamu. Dan juga pastinya ya, muterin lagu-lagu kesayangan kamu di teman Pro 2. Tetap setun terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Suara Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxembourg, ya, teman terbaik kamu Tuan Pro 2 ya. Dan Tuan Pro 2 lagi-lagi masih bareng dengan siapa Tuan Pro 2, jangan bosan-bosan ya. Dan Tuan Pro 2 senang sekali juga ya, kalau kita ngomongin soal timnas kita Tuan Pro 2 semalam berhasil menang 3-0 dari Oman Tuan Pro 2. Walaupun hanya FIFA Match Day Tuan Pro 2, walaupun hanya pertandingan friendly match Tuan Pro 2, tapi tetap ada poin dari FIFA gitu Tuan Pro 2. Setidaknya ini membuat timnas Indonesia kita naik peringkat kayak gitu, naik peringkat ke belum tahu lagi Syaf, nanti coba Syaf lihat lagi Tuan Pro 2 ya. Yang pada intinya ketika FIFA Match Day ya, friendly match dari FIFA resmi, maka itu ada poinnya kalau menang gitu. Kalau kalah ada pengurangan poin, kalau seri juga ada poinnya gitu Tuan Pro 2. Itu tergantung nanti naik atau turunnya gitu Tuan Pro 2. Jadi ya kita bangga sekali kayak gitu. Ini kayaknya track timnas kita udah mulai kembali ke jalurnya ya, ke jalur kemenangan Tuan Pro 2. Kita support terus lah sebagai warga negara Indonesia pastinya Tuan Pro 2. Di saat keadaan yang lagi gak karuan seperti ini, kayaknya sepak bola itu menjadi apa ya, jadi pemersatu kita lah Tuan Pro 2 gitu. Jadi Syaf lihat kayaknya netizen semua pada teralihkan ya, untuk dari bahas ini bahas itu dan segala macamnya lah yang ada di negeri ini, semuanya semalam tertuju ke timnas sepak bola kita Tuan Pro 2 gitu. Dan ya Tuan Pro 2 pastinya kita selalu mendukung dan mensupport Tuan Pro 2. Dan jangan lupa juga seperti semalam kalian bisa dengarkan gitu ya, ini siaran langsung dari RRI Pro 3 Tuan Pro 2 Jakarta ya. Kalian kalau mungkin lagi di jalan gitu, sibuk gak bisa sambil nonton, bisa sambil dengerin Tuan Pro 2. Itulah kelebihannya radio Tuan Pro 2. Kalian bisa sambil multitasking Tuan Pro 2 gitu ya. Kalian bisa mungkin sambil cuci gitu ya, jadi dengerin gitu. Nah ini vibesnya juga luar biasa sebenarnya Tuan Pro 2 gitu ya. Jadi

Oh ya, teman Pro 2, Chef juga mau ngingetin karena udah ngomongin soal bola ya, teman Pro 2. Beberapa bulan ke depan, sampean beberapa hari kayak gitu ya, beberapa hari lagi Piala Dunia udah mulai gitu, teman Pro 2. Dan Chef bangga sekali ya membagikan ini kepada kamu semua, teman Pro 2, RRI dan juga TVRI. Ini menjadi official broadcaster lah, teman Pro 2 ya, official yang menyiarkan Piala Dunia gitu, teman Pro 2. Kalau TVRI ada visualnya, di RRI kita punya audionya gitu, teman Pro 2. Nah, jadi buat kalian yang mungkin punya kesibukan lagi di jalan dan segala macamnya, boleh pantengin RRI, teman Pro 2 ya, biar kalian tetap update soal Piala Dunia ini, teman Pro 2 gitu. Luar biasa sekali RRI tercinta ya, teman Pro 2 ya.

Dan ya teman Pro 2, kabar baik juga untuk kalian semua kayak gitu ya. Mungkin buat kalian pelaku usaha UMKM kayak gitu, kalau kalian mau ngadain gitu ya, ya mungkin kamu siapa tahu punya warkop gitu teman Pro 2, kalau kalian mau buat nobar gitu ya. Ini enggak dipungut biaya ya, tapi ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian perhatikan juga teman Pro 2 ya. Jadi ini coba kalian cari tahu lagi kayak gitu, ada aturan-aturan apa yang mengikat kayak gitu. Karena memang sebenarnya udah diumumkan dan diinfokan juga oleh Dirut TVRI bahwasanya semua boleh nonton, mau di warkop, kafe dan segala macamnya ya, dimanapun kalian boleh buat nobar teman Pro 2. Ya pada intinya ada beberapa persyaratan yang memang harus kalian patuhi gitu teman Pro 2 ya. Yang pada intinya ini tidak dipungut biaya untuk kalian bisa membuat nobar-nobar lah gitu teman Pro 2. Ini semakin membangkitkan gitu ya semangat kita terhadap Piala Dunia ini sendiri teman Pro 2 gitu. Dan asiknya dan serunya lagi teman Pro 2, kalau kalian sibuk kalian bisa dengerin RRI teman Pro 2. Pantengin aja RRI karena bakalan banyak banget live match-nya tahun Pro 2 yang bakal disiarin di RRI sendiri gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

So ya Tuan Pro 2, tadi dari Rizwan Fadila dengan Tanpa Bicara Tuan Pro 2. Dan Soya Tuan Pro 2, kalau kita tadi udah ngomongin soal salah satu universitas yang luar biasa yang ada di Aceh ya, yaitu USK, Universitas Syekh Kuala. Dan di Lok Sumawe juga ada salah satu perguruan tinggi yang cukup-cukup luar biasa juga dan sangat membanggakan juga Tuan Pro 2 ya. Kalau tadi kita dapat kabar bangga dari Universitas Syekh Kuala, sekarang kita dapat kabar bangga dari Politeknik Negeri Lok Sumawe ya Tuan Pro 2. Nah, ini enggak kalah luar biasa membanggakan juga nih Tuan Pro 2 ya. Karena generasi muda sekarang kayaknya udah cukup-cukup luar biasa ya. Pada pinter-pinter semuanya Tuan Pro 2 ya. Jadi Politeknik Negeri Lok Sumawe menguncang IPSC 2026. Nah, sebenarnya ada apa aja sih di IPSC itu Tuan Pro 2 ya? Politeknik berhasil bawa 4 medali nasional dari Surabaya Tuan Pro 2 gitu. Dan ya Tuan Pro 2, delegasi Politeknik Negeri Lok Sumawe kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional nih Tuan Pro 2 pada ajang Indonesia Politeknik English Championship ternyata Tuan Pro 2. Nah, yang di mana ini diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya pada beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi ada beberapa mahasiswa Politeknik Negeri Lok Sumawe ini berhasil membawa pulang 4 medali dari berbagai cabang lomba yang dipertandingkan Tuan Pro 2. So, Tuan Pro 2, prestasi tersebut terdiri atas 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu Tuan Pro 2 yang diraih oleh mahasiswa dari jurusan bisnis dan jurusan teknik kimia. Ya, capaian ini semakin menegaskan kualitas mahasiswa vokasi Politeknik Negeri Lok Sumawe yang mampu bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai politeknik negeri maupun swasta di Indonesia Tuan Pro 2. Dan by the way Tuan Pro 2, 4 prestasi tersebut masing-masing diraih oleh Gina Najwa Ilmi ya, mahasiswi jurusan bisnis program diploma 3 administrasi bisnis Tuan Pro 2. Nah, yang meraih medali emas di kategori kompeten pada cabang speech Tuan Pro 2 ya, medali emas kategori no voice ini pada cabang storytelling diraih oleh Zia Alicia. Nah, mahasiswi jurusan bisnis program sarjana terapan akuntansi sektor publik Tuan Pro 2. Dan selanjutnya Muhammad Zuhdan, mahasiswa jurusan teknik kimia program diploma 3 ya, teknologi pengolahan minyak dan gas migas Tuan Pro 2, berhasil meraih medali perak kategori novice pada cabang pitching Tuan Pro 2. Sementara itu Syafa Naisla Tuan Pro 2, mahasiswi jurusan bisnis program sarjana terapan manajemen keuangan sektor publik, meraih medali perunggu kategori kompeten pada cabang Bistek Education Talk Tuan Pro 2. Luar biasa mereka Tuan Pro 2.

Dan nomor kedua, keberhasilan meraih 4 medali pada IPAC 2026 ini merupakan capaian yang sangat membanggakan bagi Politeknik Negeri Loksmawe, teman kedua. Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Loksmawe tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis sesuai dengan bidang keahliannya, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi global dan berpikir secara kritis gitu ya. Terus juga kreatif serta kepercayaan diri yang kuat untuk tampil dan bersaing di tingkat nasional, teman kedua. Nah, jadi kita udah cukup-cukup patut bangga nih tahun perdua dengan Aceh sendiri ya. Ada Universitas Syekh Kuala, ada Universitas apalagi ya, ada Universitas Maluku Saleh ya, ada UIN Sultanah Hasyiah, ada Politeknik Negeri Loksmawe, terus juga di, ya itu baru yang di Loksmawe beberapa, sama Unsyiah di Banda Aceh. Cukup-cukup banyak perguruan tinggi yang luar biasa berada di Aceh tahun perdua ya. Jadi kita sebagai generasi muda Aceh kayaknya harus lebih semangat lagi ya, tingkatkan motivasi belajar kita lagi tahun perdua kayak gitu, asah soft skill kita lagi tahun perdua, karena ya selagi masih muda, selagi masih mampu juga kayak gitu ya, juga kita masih ada panas-panasnya gitu ya. Kayaknya semua segala sesuatu kalau masih muda tuh enak aja dijalaninnya gitu tahun perdua. Nah, jadi jangan berhenti belajar untuk kalian semua tahun perdua, tetap terus apa ya, jangan pernah putus asa lah. Bermimpi, boleh bermimpi kayak gitu, tapi kalian harus memang kerja keras tahun perdua kayak gitu. So tahun perdua jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus dan pantengin RRI Perdua Loksmawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
2: Halo Mir, what's up guys? Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah, pasti harganya mahal banget ya kan?
3: Oh no.
2: Yoi, asli luar negeri nih bre, Eropa style.
4: Ih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
2: Biasalah, sultan kali. Eh San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
4: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
2: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
4: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget tuh dah. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah aku luan ya.
2: Hah? Hei, kenapa bengong Londa? Outfitnya si Isan keren banget. Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
5: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Soalnya teman Pro 2 barusan aja darinya Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengan Wanita Biasa, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, lagu ini tuh dirilis di tahun 2024 ya. Ini menceritakan tentang satu buah batas kesabaran gitu ya. Seorang wanita yang selalu memaafkan pasangannya gitu, hingga akhirnya memilih untuk pergi ya. Lagu ini tuh cukup-cukup melekat sekali dengan vibes-nya galau banget gitu ibaratnya. Lirik-liriknya juga ya, ini mengekspresikan bahwa wanita memiliki batas kesabaran dan tidak bisa selamanya bertahan pada luka yang lama. Apakah benar begitu ya? Dan so, teman Pro 2, sebenarnya makna lagu ini tuh nggak jauh-jauh dari yang udah Chef spill tadi ya. Bahkan Ziva sendiri nyebut bahwa lagu ini tuh adalah bentuk representasi perasaan banyak wanita gitu. Perempuan seringkali kan digambarkan memiliki kesabaran yang luas gitu ya. Padahal nggak juga gitu ya. Dan selalu memberikan kesempatan kedua. Namun ketika hati udah mungkin terlanjur hancur ya gitu ya, kan nggak mungkin dong bisa percaya lagi misalnya. Dan fakta unik dan menarik dari lagu ini, teman Pro 2 ya, ini kolaborasi dari 3 pencipta lagu hits ya. Lagu galau yang memang benar-benar galau ini ya, ternyata nggak satu orang, nggak sendiri yang nulis, melainkan hasil kolaborasi apik dari 3 pencipta lagu kenamaan di Indonesia, Muhammad Eka Saputra, Yai Arya, dan Seto Brahma, teman Pro 2. Dan itu dia tadi, teman Pro 2 ya, kalau ngomongin memang soal kesabaran ya, semua orang pasti punya batas sabarnya, teman Pro 2, cuman ya tinggal kitanya lagi gitu ya, memanage dan menimbang-nimbang lah kayak gitu. Kalau bisa dalam keadaan yang sabar selalu kayak gitu, teman Pro 2 ya. Alangkah baiknya hidup ini kalau baik-baik aja gitu, teman Pro 2 ya. Walaupun sebenarnya gak baik-baik aja, tapi coba untuk baik-baik aja gitu. Dan by the way, teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya bakalan terus ngadirin info-info menarik lainnya, dan juga pastinya puterin lagu-lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
3: Kok bisa kalah terus sih?
2: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
3: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
2: Kalau nggak beli, susah menang ya.
3: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
2: Jadi, aku salah ya?
3: Bukan salahmu, nak.

0: tapi kita harus pilih game yang benar.
1: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.
2: Lab-lab Indonesia terfavorit. Naik, turun, bertahan ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart.

masih terus mendengarkan di Top 20 Indonesia di hari Sabtu minggu ini. Dan seperti biasanya, aku Dika yang akan terus nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk kebacain 20 lagu Indonesia teratas Pro 2 RRI Lok Semawe. Oke, kita mulai dulu dengan lagu yang harus keluar di minggu ini. Ada dua lagu teman Pro 2 yang harus keluar. Ada lagu darinya Dia, EA, yang harus keluar, yang sudah 16 minggu mangkir terus di Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan kali ini teman Pro 2 dia harus keluar, dan disusul juga sama Mahalini dengan judul lagunya Bermimpi yang sudah 15 minggu juga menduduki top chart kita di minggu ini. Baik, karena ada yang keluar pasti ada yang masuk. Ini dia new entry kita, Anggi Kalfalho, Remuk.

Di posisi 17 masih sama seperti minggu lalu teman periode 2. Dia tidak bergeser, tidak naik dan tidak turun. Ada Bernadia. Kita buat menyenangkan. 17.

0: saudarinya Bernadia kita buat menyenangkan. Kita lanjut ke posisi 16, naik 2 peringkat. Minggu lalu menduduki posisi 18, Sela on 7, Sederhana.
1: Nomor 16.

Itu dia teman perdua Nadib Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita lanjut ke posisi 11, turun satu peringkat. Minggu lalu menduduki posisi ke-10, Liodra Teganya Kau. 11.

posisi 8 teman pro 2, turun 4 peringkat minggu lalu menduduki posisi 8 di Mansyah Lai Tupa agar selama-lamanya. 8.

lagu darinya Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu, naik ke posisi 6, naik 2 peringkat, minggu lalu menduduki posisi ke 7. Gaya Indrawari, 1000 kali. 6.

0: Posisi keempat Indonesia Top 20 minggu ini, sayang sekali harus turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi ketiga. Toh Pati dan Nadif Basalamah Semusim.
1: Nomor 4.

0: 2 lagu Dania Tohpati dan Nadif Basalamah, dan ini juga salah satu lagu favorit aku di tahun ini ya. Dan semoga Tohpati bisa naik nih teman Perdua di posisi pertama nantinya ya. Kita lanjut ke posisi ketiga, naik satu peringkat minggu lalu menduduki posisi keempat, Nuka, Masa Ini, Nanti, Masa Indah Lainnya.
1: Nomor 3.

Siapa sih akan menduduki posisi pertama? Apakah akan bergeser ataupun akan naik atau juga turun atau bakal terus sama? Kita mulai dulu nih teman pro 2. Dari posisi 18 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia kita buat menyenangkan. Di posisi 16 Sheila on Seven sederhana. Posisi 15 Remlaude Ikro. Posisi 14 Farel Hilal keliling. Posisi 13 Mahalini kemarilah tenang. 12 Nadif Basalama kota ini tak sama tanpamu. Di posisi 11 Liodra teganya kau. Di posisi 10 Dia dan Indah Kus malu-malu. 9 Tohpati featuring Fabio Asher cinta kita. Di posisi 8 Dimansyala itu Pak agar selama-lamanya. Di posisi ke-7 ada Ivan Seventeen jangan paksakan rindu. Di posisi 6 Gea Indrawari seribu kali. Di posisi 5 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi ke-4 Tohpati dan juga Natif Basalamah semusim. Di posisi ke-3 ada Nuka.

0: Masa ini, nanti masa indah lainnya. Di posisi 2 ada Enel featuring Arles Mana, Sesi Potret. Dan teman produa siapa sih yang menduduki posisi pertama Indonesia Top 20 di minggu ini? Dan masih seperti minggu lalu, tidak bergeser, tidak naik dan tidak turun darinya NPD, lagunya Sempurnanya Aku.
1: Nomor 1.

0: lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku ya. Ini lagu yang catchy parah sih di pertengahan tahun ini rilis ya. Terima kasih untuk semuanya teman Produa. Gak berasa udah 1 jam aku nemenin kamu untuk membacain Indonesia Top 20 di minggu ini. Terima kasih untuk semua teman Produa yang masih terus dengerin. Terima kasih juga untuk musik director kami ada Agam Faiz dan juga petugas teknik kami ada Rahmi Nani Paima Huta Barat. Terima kasih untuk semuanya teman Produa. Semoga kamu sehat terus. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di special weekend ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas.

2, selamat berakhir pekan ya. Semoga tetap semangat di hari-hari libur ini ya, di edisi Sabtu 6 Juni 2026 kita balik ke top 20 mancanegara barengan aku Marley sampai 1 jam ke depan. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, aku mau kabarin kalau Chris Brown dengan judul lagunya Dead Inside harus keluar dari top 20 di edisi minggu ini ya teman-teman berdua. Untuk posisi new entry, minggu ini ada Shakira yang menempati posisi 20 dengan World Cup Song Die Die. Nomor

Di posisi 13 naik satu posisi dari minggu sebelumnya. Ada Maroon 5 feat. Lisa, Priceless. 13.

masuk ke posisi 11, turun satu peringkat dari minggu lalu ya, ada Zayn Malik, Die For Me. 11.

Dan kita sampai ke posisi 6, masih bertahan sama seperti minggu lalu, ada Jenny dengan Like Jenny.

0: Kenya area.
1: Turun 2 peringkat dari posisi puncak, di posisi 3 ada Dua Lipa dengan Illusion.
2: Nomor 3.

membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu pahala, dan satu pahala sama dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Qur'an, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman Pro 2 ya, yang sudah mendengarkan kumandang azan di jam 15.58 atau jam 4 kurang 2 menit tadi ya. Dan kamu juga udah menyimak perjalanan Indonesia Pro Indonesia Top 20 ya, dengan International Top 20 versi Pro 2 FM Lok Semawe. Dan besok bisa kembali kamu dengarkan dari jam 2 sampai dengan jam 4 versi Pro 2 seluruh Nusantara ya. Jadi kamu bisa tahu perkembangan musik-musik favorit kamu, siapa aja yang berada di rating atas dan new entry ataupun song out keluar every weeknya teman Pro 2. Sekali lagi yuk kita sholat asar dulu, terus baru deh kita lanjutin dengerin Pro 2 nya ya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

sedikit lawas emang teman Pro 2, tapi kalau kamu tahu esensi yang dikemas secara kekinian ya miliknya One Falls, ada Divki Khalif. Divki Khalif keren banget. Regina Potrai dengan Mata Dewa, kamu lagi mendengarkan di Pro 2 Avan Lox Maue sore hari ini. Halo. Bang, terkadang teman Pro 2 kita kayak nyari-nyari kesibukan gak sih? Kita kayak mempersibuk diri untuk menghindari kegabutan, kejenuhan. Padahal masih banyak kerjaan rumah yang sebenarnya kita bisa menyibukkan diri di sana untuk bisa menghindari kamar yang kotor mungkin ya. Kamu lihat lagi di lemari kamu tuh atasnya tuh udah mulai berdebu kan. Nah itu juga bisa diberesin kali. Terus tumpukan-tumpukan sampah bekas yang kemarin-kemarin juga mungkin kamu bisa ngebersihin itu untuk menghilangkan sisi jenuh kamu di sore hari ini. Karena siapa tahu kamu baru punya planning di malam hari kan. Nah yang belum sholat asar juga, sok kita sholat asar dulu teman Pro 2.

95.2 Valox, teman terbaik kamu radionya anak muda. Selain ya, kalau mau ngebahas soal kegabutan, mau ngebahas mengenai sesuatu yang kamu gak tahu gitu, saking kamu jenuhnya, kamu tuh kayak gak tahu untuk melakukan apa, kamu bisa cek lagi list WhatsApp kamu mungkin ya. Ada teman-teman kamu yang bisa kamu satronin. Karena kapan lagi gitu ya punya waktu untuk bisa ketawa-ketiwi sama teman-teman yang masa lalunya lebih banyak suramnya dibandingkan cerahnya. Ya maksudnya suramnya tuh suram seseruan ya. Seperti aku kalau ketemu anak-anak pen, ya ampun, ya aku nyamperinnya kayak gimana ya. Karena di usia penyiar sekarang tuh gak segecak dulu, jadi kayak agak-agak gimana gitu ya kalau nyebutinnya. Person by person aja kali ya. Ada Wilda, ada Jojo, Joyce Carolina lengkapnya. Mungkin bersama keluarga tercinta ada Bang Willy, Doni, dan seluruh keluarga besar aku juga dong. Karena aku udah kayak saudara kalian juga. Tapi aku saudara gak sih? Ya udah ini aja deh ya. Run aja ini kapan 2025 kemarin keluarnya di Blatika Musik Indonesia. Dan kamu lagi mendengarkannya di sore hari ini spesial buat Wilda and Families at all. Cuman bro.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

dimiliki Pink dengan Never Gonna Not Get Dance Again, teman Pro 2. I'm so sorry, ternyata kita akan terhubung dengan sore ceria di sore hari ini yang sebenarnya I'm so sorry, aku lupa ya untuk menghubungi salah seorang narasumber kita melalui line Zoom yang lagi diproses sekarang ini ya, mengenai generasi muda melek energi, mengapa Andaman jadi sorotan, teman Pro 2. Nanti kita akan terhubung dengan narasumber kita Faizar Rianda ya. Beliau ini adalah Presiden Dewan Energi Mahasiswa Aceh. Apa itu Andaman yang sekarang lagi jadi sorotan? Nanti kita akan bahas di sore ceria sesaat lagi, teman Pro 2.

0: sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Oke, 95.2 RRI Pro 2 Palox, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Seperti kita sudah terhubung oleh Faizar. Halo, kamu bisa dengar aku nggak?
3: Bang Egi, siap.
2: Iya, benar, berarti ini feedernya Anda. Thank you Manda sebelumnya ya. Kita sudah sekali lagi terhubung oleh Faizar Yanda. Beliau ini adalah Presiden Dewan Energi Mahasiswa Aceh ya. Yang di sore ceria kali ini kita bertemakan generasi muda melek energi, mengapa Anda menjadi sorotan. Tapi sebelumnya Rianda, kamu sehat? Kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Egi.
2: Bisa dengar suara aku dengan bagus, jernih.
3: Bisa, alhamdulillah, siap.
2: Ya, di mana posisinya kamu saat ini?
3: Sekarang lagi di Bogor, Bang Egi.
2: Oh, kamu lagi di Bogor, dalam rangka apa tuh?
3: Kita tadi menghadiri kegiatan pelantikan Ikatan Mahasiswa Pelajar Bogor.
2: Ikatan
3: Mahasiswa Pelajar Bogor.
2: Mahasiswa Pelajar Bogor, dan sekarang kamu lagi ngambil nempuh S2 atau gimana nih bro?
3: Ya, lagi ngambil magister di Trisakti.
2: Di Trisakti, untuk jurusan?
3: Teknik Perminyakan.
2: Teknik Perminyakan, tetap konsisten ya, saya kira enggak ya. Baik, sorry juga tadi telat ngubunginnya, ada ya something trouble lah. Nah, sekarang kita ngomongin dulu mengenai yang lagi happening-happening soal Andaman ini. Bagian apa dan kenapa menjadi sorotan dan kaitannya dengan anak muda saat ini seperti apa sih Rianda, sebelum kita ngomongin pokoknya?
3: Nah, seharusnya kalau kita berbicara masalah Andaman hari ini, Bang Egi, kenapa harus anak muda harus melek terhadap itu? Kita kembali berkaca kepada masa lapangan Arun dulu ya, Bang Egi. Pada saat itu kita melihat prospek energi di Aceh sangat besar, namun dampaknya bagi daerah itu kurang. Jadi pada saat ini ada potensi baru dari blok Andaman itu sebesar 6 TCF. Anak muda ini harus melek terhadap hal itu. Jadi kita butuh pengaruh-pengaruh anak muda, dan anak muda mempersiapkan dirinya untuk bisa berkontribusi terhadap Andaman pada saat ini, Bang Egi.
2: Dan kalau seandainya ada yang belum ngerti nih mengenai Andaman itu sendiri, gimana cara kita menjelasin untuk pendengar kita nih saat ini?
3: Nah, kalau untuk penjelasan tentang blok Andaman, hari ini kita mungkin dari Dewan Energi Mahasiswa Aceh sudah sangat sering untuk berbagi atau berdiskusi terkait tentang blok Andaman. Kita ada beberapa opini ataupun infografis di sosial media DEM Aceh. Mungkin teman-teman pendengar hari ini bisa membaca lebih detail terkait hal itu. Dan kita juga mungkin nanti saat lagi kita juga akan membahas lebih detail ya, Bang Egi ya, terkait bagaimana prospek blok Andaman, prospek migas di Aceh.
2: Ya, bisa dimulai aja kali ya, karena waktunya ya, boleh, juga udah, kita udah telat. Ini sepertinya sekali tayang langsung, gak ada break-breaknya nih bro. Silakan bro.
3: Siap.
2: Bang Egi. Ya. Bisa dimulai ya, mungkin.
3: Oh boleh, Bang Egi. Jadi kita ini bakal bahas langsung tentang blok Andaman ya, Bang Egi ya?
2: Jelas, siap.
3: Nah, kalau blok Andaman ini adalah satu lapangan migas yang hari ini berada di wilayah Aceh, Indonesia khususnya di Aceh. Ini mempunyai potensi yang sangat besar. Rilis terakhir dari Andaman itu ada sekitaran perkiraan potensi 6 TCF kubik. Itu sangat besar. Itu bisa memproduksi gas selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Nah, ini peluang bagi Aceh, peluang bagi pemuda Aceh untuk bisa mengambil momentum ini. Bagaimana? Dan hari ini juga kita melihat problematik di lapangan di Aceh setelah Mualim mengeluarkan surat untuk penundaan POD, surat ke Kementerian penundaan POD untuk si Andaman ini melakukan processing di darat, khususnya di Kek Arun, Bang Egy. Jadi kita berharap dengan adanya diskusi-diskusi, masyarakat Aceh atau pemuda Aceh dapat melek terhadap hal ini. Mari kita kawal sama-sama isu ini supaya Aceh mendapatkan haknya yang lebih. Itu Bang Egy.
2: Karena bagaimanapun ini juga menyangkut potensi daerah kan, tenaga benar. Kerja ya kan ya, kita ya. Mengingat juga saat ini juga semakin banyak yang wisuda itu kayak semakin satu ancaman dalam tanda kutip ya. Bagaimana benar, ribuan Bang orang ini. Yang tamat dari berbagai macam universitas yang setelah keluar dari situ tuh mau dibawa kemana? Dan salah satu hal yang menjadi sorotan saat ini yang mengenai Blok Andaman yang lagi dibahas sore hari ini. Dan benar, sejauh mana untuk di Loksmawai sendiri ini udah sejauh mana sih kalau untuk anak-anak muda agar bisa untuk peduli, minimal care, minimal tahu tentang Andaman, Blok Andaman ini, Aizar?
3: Nah, sejauh ini Bang Egy, kalau kita melihat prospek Blok Andaman, dia berada di antara Loksmawai dan Aceh Utara. Itu yang paling dekat. Nah, hari ini kita mempunyai Kek Arun di situ. Lapangan Kek Arun ya, kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya ada BIM, ada PAG. Nah, ini sebenarnya bagi masyarakat atau pemuda Loksmawai dan Aceh Utara sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang Blok Andaman ini. Apalagi kita lihat hari ini ada beberapa organisasi seperti DEM Aceh itu sering mempublikasi terkait Blok Andaman, bahkan gubernur juga sering berbicara tentang hal itu. Nah, jadi kita bisa melihat atau berdiskusi atau membaca literatur terkait Blok Andaman ini. Sehingga pemuda-pemuda daerah itu paham terkait industri migas khususnya di Blok Andaman yang hari ini sedang hype, Bang Egy.
2: Nah, bagi mereka nih yang mungkin kurang meleknya gara-gara background university ya. Mereka bukan dari kalangan teknik, mereka bukan dari kalangan pertambangan, perminyakan. Bahkan mungkin di antara mereka ini banyak yang gak kuliah, mungkin Faizar.
3: Benar.
2: Anggap aja mereka ini orang-orang yang menengah, yang tidak mengambil jalur pendidikan di perguruan tinggi untuk lanjutan studi mereka. Bagaimana nih untuk bisa menumbuhkan pengetahuan di antara mereka, yang otomatis ketika kita gak tahu dasar pemikiran kan kita gak akan tahu nih feedbacknya seperti apa kan. Benar, nah gimana benar, nih, gimana menurut Faizal sendiri?
3: Nah, hari ini secara tidak langsung seharusnya kita harus, seperti yang saya bilang tadi, kita harus peduli ya, setidaknya kita aware terhadap hal itu. Ketika ada isu hari ini ada jargas, ada isu POD Blok Andaman. Nah, mari sama-sama kita coba yang paling hal kecil itu membaca. Ketika kita sudah membaca, kita tahu prospeknya bagaimana, kita tahu bagaimana potensinya, sehingga kita tahu bagaimana nanti ekonomi di Aceh ini berputar dengan hadirnya Blok Andaman. Baru kita kaitkan dengan masa lalu. Aceh mempunyai masa lalu yang sangat kelam terkait sektor energi, sehingga pada saat itu pembagian hasil yang tidak sesuai hadirnya gerakan Aceh Merdeka. Kita sempat terjadi konflik karena pembagian hasil sumber daya alam tidak sesuai. Nah, ini menjadi batu loncatan bagi teman-teman semuanya, bagi pendengar, bagi kita masyarakat Aceh untuk ayo dong lebih melek terhadap hal ini. Karena apa? Jangan sampai ketika sudah dilakukan proses eksploitasi, proses processing, kita baru, waduh, ini saya kenapa harus seperti ini? Nah, ini yang menjadi masalah. Coba kita sebelum jauh-jauh hari proses eksploitasi, processing ini dilakukan, mari sama-sama kita mengawal. Seharusnya Blok Andaman itu berdampak besar bagi ekonomi Aceh, khususnya Kota Loksmawai dan Aceh Utara. Seperti yang Bang Egy bilang tadi, ketika ada pembukaan lahan baru, itu ada penyerapan tenaga kerja. Itu sama persis kayak yang Prabowo sampaikan, presiden kita, membuka lapangan kerja baru. Tapi hari ini kalau Blok Andaman itu tidak processing di darat Aceh, nah ini menjadi problem. Otomatis tidak ada lapangan kerja baru yang terbuka. Untuk fair efeknya sangat kecil. Nah, makanya kita butuh literatur, butuh audiensi, butuh sosialisasi terkait hal ini, Bang Egy.
2: Ya, jadi buat kamu semua sore hari ini yang ngerasa putra-putri daerah ya, ya minimal kamu aware, walaupun gak tahu-tahu banget, tapi minimal peduli dan melek akan Andaman yang lagi jadi sorotan ini nih, teman perempuan. Aku penasaran juga nih sama teman-teman, pasti di sana banyak perkumpulan mahasiswa Aceh, ya kan? Nah, reaksinya dengan hal ini se-happening apa sih, bro? Se-excited apa sih gitu? Atau punya mereka kalian yang ada di, ya walaupun nggak di pusat-pusat banget, lagi di Bogor gitu kan, ya? Tapi Trisakti ya. Tapi kan ada hal-hal gitu yang mungkin bisa mewakili aspirasi mahasiswa ataupun putra-putri daerah yang lagi ada di daerah nih, Faizar.
3: Berarti kalau kita lihat sejauh ini Bang Eki, ini sangat kompleks ya. Teman-teman hari ini mungkin sudah muncul di permukaan. Kalau kita lihat hari ini banyak teman-teman yang sudah mulai mengawal isu ini. Nah, kita lihat hari ini. Karena apa? Mungkin mereka sudah jauh-jauh hari belajar terkait Blok Andaman ini. Nah, sehingga kita melihat hari ini beberapa kemarin-kemarin itu setelah ada surat dari Pak Gubernur untuk Menteri, kita melihat banyak respon-respon positif dari teman-teman mahasiswa terkait mendukung hal ini. Mendukung processing dari Blok Andaman itu berada di Darat Aceh, di Cek Arun. Nah, ini kita lihat berarti hari ini teman-teman sejauh ini sudah mulai melek terhadap sektor energi di Aceh, khususnya terhadap Blok Andaman ini, Bang Egy. Nah, mungkin kita berharap ke depan ya lebih melek lagi. Kita kawal sampai 2028, kita kawal sampai akhir processing. Bagaimana memberikan dampak yang positif bagi rakyat Aceh, bagi masyarakat Aceh, Bang Eki.
2: Dan semoga siaran kita di sore hari ini banyak yang dengar. Ya, ini jauh-jauh
3: amin,
2: Faizar.
3: Amin, Bang Eki.
2: Lagi ada di Bogor ya. Sekali lagi beliau juga lagi melanjutkan studi S2-nya di Trisakti. Semoga diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin, ya. Harapan terakhir nih untuk kita semua yang ada di daerah maupun yang lagi melanjutkan studi di luar sana. Apa yang harus kita lakukan saat ini, Faizar? Setelah kita setelah kita melihat dengan seksama Andaman dan yang lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan kira-kira?
3: Nah, yang harus dilakukan oleh terutama dari masyarakat Aceh atau pemuda Aceh, mempersiapkan diri dengan hadirnya Blok Andaman. Hari ini kita jangan saja kawar-kawar, tidak ada lapangan kerja, tidak ada ini, bahkan di perusahaan-perusahaan energi, kenapa tidak ada masyarakat Aceh, kenapa tidak ada pemuda Aceh? Nah, hari ini apakah kita siap atau mampu berada di dalam situ? Karena ini perusahaan yang high risk dan high cost. Resikonya tinggi loh, investasinya tinggi loh. Tak mungkin kita masuk ke dalam perusahaan untuk belajar lagi, bermain-main lagi, tidak. Nah, hari ini kita mencoba masyarakat Aceh, pemuda Aceh untuk lebih aware yang pertama. Yang kedua, memperdalam ilmu tentang itu, tentang migas, tentang energi khususnya. Apalagi yang hari ini ingin berada di dalam proses Blok Andaman ini atau proses di Mubadala nantinya. Yang kedua, bagi pemerintah Aceh, kita berharap pemerintah Aceh lebih membuka peluang sertifikasi bagi masyarakat Aceh. Ini bentuk penyiapan kita ke depan. Ketika Mualim, Pak Gubernur meminta ada processing di darat. Oke, nanti mungkin ke depan SKK Migas, Menteri SDM, Mubadala sepakat, ada processing di darat. Nah, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya? Kembali lagi ke masyarakat itu sendiri, kembali lagi ke pemuda itu sendiri. Bagaimana pemuda-pemuda ini menyiapkan dirinya untuk bisa bergabung di dalam itu. Jangan sampai peluang-peluang seperti ini kita hanya kawar-kawar, hanya ngomong-ngomong, saya pengen di sini, tapi kita tidak menyiapkan diri untuk hal-hal seperti ini, Bang Egy. Oke, jadi hari ini kita berharap, yang pertama tadi saya sampaikan, masyarakat Aceh mulai aware dan mulai mempelajari ini. Yang kedua, pemerintah Aceh harus menyiapkan sumber daya manusianya yang komplit dengan melahirkan sertifikasi, dibawa masyarakat-masyarakat atau pemuda Aceh ini untuk magang ke perusahaan-perusahaan yang di sektor energi, Bang Edi.
2: Menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan terkait gitu. Mungkin ya. Oke, Faizar, semoga apa yang menjadi suara-suara kita di sore ceria hari ini ya bisa direspon positif, bukan hanya untuk pemerintah setempat, tapi juga khususnya buat putra-putri daerah ya. Agar suatu ketika kita mendapatkan regenerasi yang baik dalam suatu wilayah untuk taraf hidup kita yang lebih baik lagi, khususnya untuk warga Aceh Utara dan Lok Semawe.
3: Amin.
2: Oke, okay. Thank you sekali lagi Faizar yang lagi di Bogor saat ini ya, ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Sukses terus dan jangan kapok untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang,

Kamu tahu gak sih ini lagunya siapa dulu teman Pro 2? Ini lagunya Fatur, zaman dulu banget ya. Selalu untuk selamanya. Dan 2024 kemarin di cover ulang sama Hanindia barengan Stefan Pasaribu teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ngerasa lahir di akhir 90-an sama di awal 2000-an, udah pasti ngerasa kalau ini udah lagunya Hanin banget gitu. Ternyata tidak ya. Just for your information, ya kali aja ngaruh buat kamunya, ya kan? Sekaligus menghibur tentunya. Sekali lagi teman Pro 2, kamu lagi ngapain di jam segini? Kalau belum bisa untuk menerima kenyataan yang telah terjadi semalam, apapun itu, kamu harus melampangkan dada kamu agar suka duka yang semalam bisa terlewati dengan sepenuh hati teman Pro 2 ya. Semangat bersama Pro 2 FM.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Suatu hari di kantin sekolah.
4: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
5: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
4: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
6: Iya, Bu.
5: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
4: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
5: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
7: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

Kere dengan Jonah. Hai Jonah, Jonah, Jonah. J bukan Z, Zona bukan Jonah ya. Di setengah 6 lewat, teman Pro 2, buat kamu semua yang lagi mengitari, banyak jalan protokol, ingat ini hari Sabtu malam Minggu. Jadi jalanan lumayan padat, lumayan crowded in the sad night ya. Jadi please berhati-hati buat kamu semua para pengguna jalur transportasi, terutama jalan-jalan gede, jalan-jalan protokoler yang bisa menghubungkan kemana aja. Soalnya kan Loks Mawai kan gak terlalu luas ya, jadi ke situ-situ ketemu lagi deh. Tapi tetap berhati-hati. Ingat seperti yang sering aku bilang, yang bayar pajak gak cuma kamu doang. Jadi please lebih bijak di jalan raya, teman Pro 2.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Rio, Rio.
2: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
3: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan nyawamu.

95.2 RRI Pro 2 Velox Semawe, teman terbaik kamu. Udah sore aja. Hello good people. Hello teman Pro 2. Udah pada mandi sore belum? Ya semoga deh ya, kamu bukan termasuk orang-orang yang

10 pagi kita ketemu. I'm so sorry kalau ada kataku yang gak ngenakin selama kamu dengerin Pro 2 FM Lox Mawai dari siang sampai dengan sore ini. I cry, happy sad night. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini saya kasih tau ko. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kah?

Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah. Dan itu sumber ketenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Ahmad.

kita pengen tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka, healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satupun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, Qaf, Sad, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kalau ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya enggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang sholih mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa enggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti kan. Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa ya bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita? Gimana, berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Gak bisa dapat petunjuk karena gak ngerti.
Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahaminya apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan, tapi itu target baca ya, target tilawah, bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, dua bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, itu lanjut aja udah. Karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin dua target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah Mbah Google, ayat tentang, klik keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi, nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya ya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, bismillah, ayatnya pas, wah ini seru banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya, Ustaz. Kata kita, padahal kata Allah, ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga, dengan syarat membukanya pakai bismillah, bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu. Bismillah, ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas, ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.

Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala.

adalah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95,2 Radiolog, semua teman terbaik kamu. 420, aku tenang teman radio. Apa sih membuat kalian tenang? Kalau dari sih selain kesehatan yang kita dapatkan, tabungan juga penting nih untuk buat kita tenang teman radio. Gimana sama kalian? Selamat malam Minggu ya. Semoga malam hari ini yang udah punya planning bisa terlaksana dengan baik. Walaupun tadi Lok Semawenya hujan plus petir. Sekarang gimana? Apakah masih gerimis teman Pradua ya? Kalaupun memang udah memungkinkan untuk berangkat, ya udah berkabar deh ya. Takutnya jangan sampai teman-teman kalian ataupun seseorang yang udah nunggu kamu jadi miskomunikasi ya, akhirnya kenapa-napa lagi. Ya kalau nggak bisa pergi ya dikabarin teman berdua, atau mungkin mau on the way mau berangkat ya juga dikabarin deh, kan udah janji ya, jangan sampai janjinya membuat kecewa. Dede menemani sampai nanti di jam 12 malam untuk hari ini. Lagi gak enak badan banget nih tempur radio, kurang fit. Semoga kalian tetap sehat lah ya, di Prodolog semuanya teman terbaik kamu.

95 Comedy of Radiolog, semua we teman terbaik kamu. Never Really Love Me with Kaigo featuring Dan Lewis. Profesi 9 lebih 2 menit malam hari ini, teman Pro 2, dingin banget loh semawe. Tadi sempat keluar ya menikmati cuaca di terasnya kantor teman Pro 2. Bener, anginnya tuh berhembus

akhir pekan. Tapi kayaknya hari Minggu adalah waktu yang tepat deh untuk beristirahat kalau kalian memang benar-benar lagi nggak fit, teman Projo. Ya. Selamat malam semuanya untuk kalian yang lagi dengerin Pro 2. Pada mau kemana sih? Kalau nggak kemana-mana ya udah dengerin Pro 2 aja dan nemenin sampai nanti di jam 12 malam di malam minggu ini di Pro Dialog Sebawe, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ya, boleh pulang deh teman Freud juga ya, jangan sampai sampai larut malam nongkrongnya. Ya kan, kalau anak remaja, anak-anak gadis di luar sana tuh harus ada jam malam, tahun pro 2 ya. Jangan sampai jam segini masih di luaran. Jam 10 kayaknya tank tuh kalau daerah dulu memang harus ada di rumah, tahun pro 2. Tapi nggak usah ngebut-ngebut juga kalau sekarang memang mau beranjak untuk pulang ya. Tetap hati-hati tahun pro 2 ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, teman Pro 2. Intinya jangan berlama-lama lagi di luar, kecuali yang udah punya pasangan sah ya, suami istri tuh kalau sampai pagi juga boleh. Tapi kalian yang masih statusnya pelajar ya, masih belum ada pasangan yang sah ya kan, masih tanggungan orang tua. Yang cewek-cewek ya khususnya, pulang-pulang deh, pulang. Enggak berlaku tuh malam minggu, malam yang panjang.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Info yang pertama terkait dengan angin kencang kembali rusakan belasan rumah warga di Chotkiri Aceh Utara. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Chotkiri, Kabupaten Aceh Utara pada beberapa hari yang lalu. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 13 unit rumah warga yang tersebar di 5 kampung dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kapolsek Chotkiri Ibtu Ade Syahputra menyebutkan berdasarkan data sementara ada belasan bangunan rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap, dapur, teras hingga ada rumah yang ambruk dan tertimpa pohon. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan IHSG kian melorot ke level 5.692 di sesi pertama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 2,53% atau merosot dari 147,63 poin ke level 5.692 pada penutupan sesi Jumat yang lalu. Sejak dibuka di level 5.846, indeks terus tertekan akibat aksi jual yang masif hingga sempat menyentuh titik terendah harian di posisi 5.673. Kondisi pasar pada paruh pertama ini didominasi oleh tren melemah karena sebanyak 588 saham berguguran dan hanya 111 saham yang berhasil menguat. Meskipun pasar lesu, aktivitas perdagangan berlangsung sangat ramai dengan total nilai transaksi mencapai 21,9 triliun dalam kapitalisasi pasar bertahan di angka 10,38 triliun. Dan info selanjutnya terkait dengan 4 pelajar Aceh Tamiang raih beasiswa pendidikan tinggi. 4 siswa asal Kabupaten Aceh Tamiang berhasil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa. Capaian ini disambut penuh rasa syukur oleh para siswa dan keluarga karena dianggap sebagai pintu harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Soalnya tahun Pro 2 masih 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Ya, kembali lagi bareng dengan Chef teman Pro 2 di pagi minggu ini teman Pro 2 ya. Semoga hari ini tuh menjadi hari yang baik untuk kita semua teman Pro 2. Dan juga di pagi hari seperti ini ya, untuk mengawali hari teman Pro 2,

0: harapan gitu ya untuk anak dan suaminya gitu. Dan juga mungkin ya kalau kamu yang masih sendiri gitu, jomblo ya, apalagi generasi muda gitu ya, kayaknya harus lebih banyak gerak kayak gitu ya, supaya ya by the way walaupun liburan ya, harus tetap produktif nomor 2 gitu ya. Jadi banyak apa ya, banyak sesuatu yang bisa kita lakukan lah gitu ya, nggak cuman hanya diam dan malas-malasan aja gitu tahun pro 2 ya. Bukan berarti malas-malasan itu nggak boleh, boleh-boleh aja tahun pro 2 asalkan kamu malas-malasannya nggak dari Senin sampai Minggu. So ya, by the way, tahun pro 2 udah ada rencana kemana hari ini tahun pro 2 atau mungkin udah ada apa ya, udah ada list ya, pengen liburan kemana gitu ya, walaupun mungkin gak jauh-jauh tapi deket-deket aja gitu ya, atau hanya mungkin berkumpul dengan orang-orang tersayang kamu aja gitu tahun pro 2 ya. Ya gak apa-apa dong, hari libur tuh dipakai buat ngumpul bareng keluarga gitu ya, buat santai-santai kayak gitu. Ya gak apa-apa, ini anggap aja udah berapa hari ya, seminggu lah gitu kita bilangnya, dari Senin sampai Jumat mungkin ya, atau sampai Sabtu gitu ya, masih ada yang kerja di hari Minggunya, ya udah kita pakai buat santai-santai di rumah, ngumpul bareng keluarga gitu ya, main sama anak misalnya gitu ya, atau ya sekedar bertukar cerita aja sama orang tercinta di rumah gitu tahun pro 2 ya. By the way, tahun pro 2 ini masih pagi banget tahun pro 2, jadi kalau kamu udah bangun di jam segini ya, itu salah satu hal yang baik teman pro 2, karena kalian bangun cepat gitu ya teman pro 2. Karena bangun cepat itu juga bagus untuk kesehatan teman pro 2. Dan jangan lupa ditambah gitu ya. Ditambah dengan mungkin olahraga-olahraga ringan gitu teman pro 2 ya. Mungkin jalan-jalan mutar komplek teman pro 2 ya, sekitar perumahan kamu aja gitu, atau mungkin sambilan cari sarapan mungkin gitu tahun pro 2 ya. Pasti kan ada nih di dekat perumahan-perumahan kamu tuh yang jualan nasi guri, lontong gitu ya, dan sebagainya macamnya lah ya. Pada intinya sarapan lah tahun pro 2 ya. Coba kali ini kamu gak pakai motor belinya tahun pro 2, coba jalan santai aja ya, bareng orang yang disayang mungkin kayak gitu, bareng istri atau bareng anak kamu gitu tahun pro 2, atau sendirian aja gak apa-apa juga tahun pro 2 ya. Coba berjalan kaki ya, hitung-hitung olahraga tahun pro 2. Dan nanti kalau udah selesai capeknya gitu ya, keluar keringetan gitu ya, keluar keringetnya gitu, nah baru deh kalian sarapan gitu kan. Nah tahun pro 2 cocok banget tuh ya. Semoga hari ini paginya cerah tahun pro 2 kayak gitu ya, seperti yang Syaf selalu bilang gitu tahun pro 2. Kalau paginya cerah ya tahun pro 2, kita kayak lebih semangat aja menjalani hari gitu ya, karena di awal harinya tuh udah cerah gitu ya, nggak mendung, nggak ya, kalau mendung ini kan ada rasa-rasa sendu gimana gitu ya tahun pro 2, dan juga kayaknya ada bercampur rasa mager gitu ya. Nah tahun pro 2 kayak gitu. Dan by the way tahun pro 2, jangan lupa sarapan ya tahun pro 2, karena sarapan juga penting banget untuk kita menjalani hari ya gitu tahun pro 2 ini, awalan gitu ya. Jangan lupa mengisi energi kalian gitu tahun pro 2. Tapi by the way, ada orang-orang yang memang gak bisa sarapan nih tahun pro 2 gitu ya. Kenapa sih gak bisa sarapan? Ada orang yang memang kalau sarapan tuh malah bikin jadi sakit perut tahun pro 2 gitu. Nah ini memang ada beberapa jenis orang. Gak, bukan jenis orang, maksudnya by the way ada ya berbeda-beda lah, orang-orang setiap orang ini kan berbeda-beda gitu tahun pro 2. Ada yang sarapan gitu, ada yang nggak biasa, terbiasa sarapan gitu tahun pro 2 ya. Nah ini mungkin karena faktor kebiasaan aja gitu tahun pro 2 ya. Nah alangkah baiknya kamu sarapan gitu di pagi hari tahun pro 2, supaya kamu juga dalam menjalani hari punya energinya gitu tahun pro 2.
1: Senyumin dulu aja.
0: So teman pro 2, itu dia tadi darinya Fidia Aldiano teman pro 2 dengan senyumin aja dulu teman pro 2. Ya emang udah selayaknya hidup itu harus disenyumin aja teman pro 2, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan kayak gitu ya, banyak hal-hal yang harus kita lewati teman pro 2, kayaknya harus dilewati dengan senyum aja gitu teman pro 2 ya. Senyumin dulu aja gitu teman pro 2 ya, yang penting kamu gak lupa senyum lah gitu ya. Karena ketika kamu bersikap

kepada orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Ya ini secara gak langsung menimbulkan afirmasi positif juga. Orang-orang akan ngebalas kamu dengan perilaku baik juga teman Pro 2 gitu ya. Jadi perlakuan baik itu juga bakal baik balik ke diri kamu gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa senyum teman Pro 2. Harus menjalani hari dengan penuh senyuman. Ya walaupun kamu kadang terasa kesel gitu ya, terasa menjengkelkan gitu. Karena kamu merasa menjengkelkan gitu ya, mungkin ada salah satu dan lain hal gitu ya yang buat kamu ngerasa jengkel gitu ya. Boleh aja jengkel, tapi jangan sampai kamu tumpahkan itu semua ke orang lain gitu. Karena kadang orang yang enggak tahu masalahmu juga sampai kamu cemberutin gitu, atau kamu keselin gitu teman Pro 2. Padahal ya udah, mereka juga enggak mereka juga enggak mengganggu kamu gitu. Mereka cuman ya udah berada di sekitar kamu aja. Jadi energi-energi yang baik itu cobalah disalurkan gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin lagi jengkel, lagi kesel gitu ya, jangan coba jengkel ke orang juga gitu teman Pro 2. Mungkin gimana ya, maksudnya ketika kamu punya satu buah masalah yang buat kamu jengkel gitu ya, orang-orang di sekitar kamu tuh mungkin ada yang gak tahu kamu kenapa gitu teman Pro 2. Tapi jangan dilimpahin ke mereka juga jengkelnya kamu tuh gitu teman Pro 2. Nah nanti jadinya aura-aura negatifnya tuh malah, ya maksudnya malah menimbulkan masalah baru nantinya gitu teman Pro 2 loh. Ya jadi kalau kamu tetap ya udah senyum aja kayak gitu, tetap seolah-olah berada dalam kondisi yang baik gitu teman Pro 2. Kayaknya ini perlu juga sih teman Pro 2 ya. Kayaknya kita juga perlu sedikit kayak gini teman Pro 2, karena ya udah supaya orang lain lebih baik juga ke kita gitu teman Pro 2, nggak menimbulkan masalah baru juga. Itu yang paling penting sih teman Pro 2 gitu. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya teman Pro 2 ya. Dan saya bakal terus berikan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya terus muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, ini dia buat kamu semua di pagi hari ini teman Pro 2, Gaya Indrawari dengan 1000 kali.

Pro 2 itu darinya Kotak tadi tahun Pro 2 dengan Bayang Abadi tahun Pro 2. Lagu yang rilis di tahun 2024 tahun Pro 2. Ya, by the way tahun Pro 2 kalau pagi-pagi kayak gini ya, kita enggak bisa lepas dari ngomongin soal sarapan tahun Pro 2 gitu ya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal sarapan juga gitu ya. Ada beberapa sarapan nih memang yang kadang-kadang buat kita karena apa ya, karena mungkin terlalu instan, terus juga karena pokoknya banyaklah jenis sarapan yang harus dipilah dan dipilih gitu tahun Pro 2 ya, supaya juga tetap bisa menjaga kesehatan tubuh kita nih tahun Pro 2 gitu ya. Maksudnya ya sarapan yang sehat gitu ya, bukan cuman ya sekedar sarapan dengan misalnya makan mie instan kayak gitu. Ini kan kalau selalu dilakukan juga jadi nggak baik gitu tahun Pro 2. Nah, karena mungkin bisa jadi merusak fungsi ginjal juga gitu ya, dan banyak lagi lah. Dan by the way tahun Pro 2 kalau kita ngomongin soal ginjal, tahun Pro 2 ada beberapa tips sederhana nih sebenarnya menjaga fungsi ginjal sejak dini tahun Pro 2 gitu ya. Sebenarnya ginjal ini merupakan organ vital dalam tubuh yang memiliki fungsi utama menyaring darah tahun Pro 2 ya, membuang sisa metabolisme serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tahun Pro 2. Nah, apabila tidak dirawat dengan baik tahun Pro 2 ya, fungsi ginjal ini bisa mengalami penurunan yang berujung pada berbagai masalah kesehatan yang cukup serius tahun Pro 2 ya. Banyak penyakit ginjal berkembang secara perlahan dan nggak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awalnya gitu tahun Pro 2. Karena itu menjaga kesehatan ginjal ini sejak dari sekarang gitu ya sangatlah penting gitu ya, untuk mencegah komplikasi di kemudian harinya tahun Pro 2 gitu. Rasa di hati, rasa. Nah, apa aja sih tahun Pro 2 tips dan mungkin cara-caranya ya. Yang pertama itu bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh gitu. Nah, konsumsi air putih yang cukup ini membantu ginjal bekerja lebih efektif dalam membuang racun tahun Pro 2. Jadi kekurangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan resiko batu ginjal tahun Pro 2 ya. Rata-rata disarankan minum sekitar 8 hingga 10 gelas air per hari gitu tahun Pro 2. Jadi enggak apa-apa kamu banyak minum tahun Pro 2, asal jangan kebanyakan, ntar perut kamu kembung gitu ya. Karena memang tubuh kita udah apa ya, udah ada setelan murninya gitu ya. Memang kayak ya udah dia butuh air segitu gitu. Jadi kamu harus mencukupi itu gitu tahun Pro 2. Enggak boleh kurang. Kalau lebih mungkin sekitar 1 gelas 2 gelas oke lah gitu ya. Tapi jangan berlebihan juga, karena segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik tahun Pro 2 gitu. Dan yang kedua, tahun Pro 2 itu mengurangi konsumsi garam tahun Pro 2. Asupan garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah ternyata tahun Pro 2 ya. Ini menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit ginjal kronis gitu. Jadi kamu kalau mau ginjal kamu tuh sehat gitu tahun Pro 2, kamu kayaknya harus kurang-kurangi konsumsi garam gitu. Jangan terlalu banyak lah ya. Karena mengurangi makanan tinggi garam seperti makanan instan dan olahan dapat membantu menjaga kesehatan ginjal kamu tahun Pro 2 gitu ya. Karena beberapa orang misalnya kayak gitu, ada memang kalau makanannya tuh udah diicip gitu, udah dicicipin tapi kayaknya kurang berasa gitu, ditambahin garamnya gitu tahun Pro 2. Ini gak boleh berlebihan juga tahun Pro 2 ya. Harus sesuai lah ibaratnya gitu. Karena kalau berlebihan juga gak baik gitu. Nah, selanjutnya mengendalikan kadar gula darah nih tahun Pro 2 ya. Gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal dan memicu gangguan fungsi ginjal tahun Pro 2 ya. Termasuk munculnya protein dalam urin atau pembengkakan tahun Pro 2. Jadi pola makan sehat, konsumsi serat, pembatasan gula serta olahraga rutin dapat membantu menjaga kestabilan gula darah kamu tahun Pro 2 gitu. Nah, ini supaya juga ginjal kamu baik-baik aja gitu ya. Olahraga ini penting juga tahun Pro 2 gitu. Jadi kayak mengendalikan kadar gula darah ini penting juga gitu ya. Jadi kalau kadar gula darah kamu enggak baik gitu, ini bisa memicu gangguan fungsi ginjal gitu.
Nah, selanjutnya tahun pro 2 membatasi konsumsi alkohol tahun pro 2. Nah, siapa nih tahun pro 2 ya? Alkohol yang dikonsumsi berlebihan dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh serta memperburuk tekanan darah tinggi tahun pro 2 sehingga berdampak negatif pada ginjal. Karena itu, pembatasan atau penghindaran alkohol sangat dianjurkan ya tahun pro 2, apalagi generasi muda nih gitu ya. Tapi saya rasa kayaknya kita semua aman gitu, generasi muda, apalagi generasi muda Aceh gitu ya. Karena ya di sini aja udah luar biasa terjaga gitu syariatnya ya. Walaupun mungkin masih ada kalau kita bilang yang ya 1-2 yang nakal gitu ya. Buat kalian mungkin kayaknya udah harus secepatnya sadar gitu dan paham gitu ya. Bukan hanya soal syariat aja tapi soal kesehatan kalian juga teman pro 2 gitu. Dan ini yang paling penting ini teman pro 2. Yang terakhir ya. By the way teman pro 2. Ya, ini menghentikan kebiasaan merokok tahun pro 2. Zat berbahaya dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke ginjal sehingga menurunkan fungsinya nih tahun pro 2. Berhenti merokok maupun menggunakan vape ya. Sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal jangka panjang tahun pro 2 ya. Jika mengalami gejala seperti nyeri saat buang air kecil gitu ya, terus juga urin kamu terlalu berbusa atau bercampur dengan darah gitu ya, serta pembengkakan pada tubuh, ini segera lakukan pemeriksaan medis teman pro 2. Jadi deteksi dini sangat penting karena gangguan ginjal sering berkembang tanpa gejala pada tahap awalnya gitu teman pro 2. Nah, jadi merokok ya, mengurangi rokok dan juga nge-vape ini perlulah gitu tahun pro 2 ya. Kalau memang gak bisa sekaligus kayaknya pelan-pelan gitu ya. Banyak orang mungkin kadang-kadang mengalihkan gitu ya dari rokok menjadi vape gitu ya. Tapi kayaknya sama aja gitu. Tapi ya by the way kayaknya harus ada harus punya manajemen yang baik gitu ya. Kamu harus memanage itu semua gitu tahun pro 2. Jadi kayak ya udah sadar akan kesehatan tubuh kamu tuh juga jauh lebih penting gitu tahun nomor 2. Jadi ya udah kamu yang paling paham diri kamu, paling paham juga tubuh kamu gimana gitu tahun nomor 2, kalau bisa kurang-kurangin lah gitu ya. So by the way teman pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman pro 2.

Ya, teman Pro 2 balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngobrolin soal sarapan nih, teman Pro 2 ya. By the way, kalau kita ngomongin soal sarapan, teman Pro 2 ya, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol ya. Ada orang yang memang bisa tuh sarapan pagi, teman Pro 2. Ada juga orang yang gak bisa sarapan gitu, teman Pro 2 ya. Dan by the way, teman Pro 2, ngobrolin soal orang-orang yang bisa sarapan gitu ya. Pasti juga diantara mereka ada orang-orang yang menderita asam lambungnya cukup akut gitu ya, cukup tinggi gitu, teman Pro 2 ya. Ini kayaknya ada beberapa makanan dan minuman gitu ya yang harus mereka hindari lah gitu ya, karena supaya asam lambungnya ini nggak semakin parah gitu ya, nggak kambuh tiba-tiba gitu ya setelah habis makan dan minum ini gitu, teman Pro 2 ya. Ada beberapa makanan dan minuman yang perlu dibatasi gitu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, asam lambung tinggi ya, atau GERD lah kita bilangnya ya, generasi sekarang tuh banyak taunya GERD gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu keluhan yang banyak dialami orang-orang gitu, teman Pro 2 ya. Kondisi ini tuh bisa menimbulkan kayak rasa panas banget di dada gitu ya, terus perut kembung, mual ya, sampai juga nyeri ulu hati gitu, teman Pro 2. Penyebabnya mungkin beragam, teman Pro 2. Salah satunya karena pilihan makanan dan minuman yang enggak sesuai dengan kondisi lambung kamu, teman Pro 2 gitu ya. Jadi ada salah satu jurnal lah kayak gitu dari Dokter Santi gitu ya. Dokter Santi ini salah satu health manager spesialis corporate gitu ya di Kompas Gramedia gitu. Jadi pengaturan jenis makanan menjadi langkah paling penting bagi penderita asam lambung, kata beliau gitu ya. Jadi untuk mencegah dan mengatasi masalah asam lambung ini ya, kenali dan hindari pemicu masalah lambung ini, teman Pro 2. Setiap orang itu bisa berbeda-beda. Perbaiki pola makan dengan menghindari makan kekenyangan. Terus juga makan gak teratur, makan terlalu dekat dengan jam tidur ya. Ini sering sekali lah memicu GERD itu tadi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, makanan yang gak disarankan ya gitu ya. Ada beberapa jenis makanan yang bisa memperburuk gejala asam lambung ini ya, karena sifatnya yang asam terus juga berminyak atau bisa melemahkan katup antara esofagus dan lambung, teman Pro 2. Jadi yang pertama itu makanan yang berminyak seperti gorengan gitu ya, terus juga yang ada banyak santannya, terus yang terlalu pedas, dan juga yang agak bukan agak sih, yang memang asam gitu, teman Pro 2 ya. Nah, makanan yang dapat melemahkan katup lambung seperti bawang putih, bawang merah, coklat, mint, dan keju, teman Pro 2. Wow, luar biasa ya, keju juga gak boleh ternyata gitu. Nah, makanan yang bergas gitu ya, seperti misalnya nanas, durian, brokoli, kol gitu ya, terus juga kacang-kacangan, tauge, kembang kol gitu, teman Pro 2 ya. Ini banyak banget ternyata, teman Pro 2. Wah, kalau kamu ini salah satu penderita GERD, kayaknya kamu harus tahu ini deh, teman Pro 2 ya. Produk yang mengandung kafein, termasuk obat-obatan tertentu, dan makanan seperti tiramisu karena mengandung kopi. Waduh, yang enak-enak semua, teman Pro 2 ya. Selanjutnya produk bertanda sugar free ya, yang memakai gula alkohol seperti sorbitol dan manitol gitu, teman Pro 2. Nah gitu, teman Pro 2, ternyata selain makanan, berikut ada daftar minuman yang gak disarankan untuk para penderita GERD, teman Pro 2 ya. Yang pertama pasti alkohol ya. Terus selanjutnya minuman mengandung kafein seperti kopi, teh, daun teh, matcha. Waduh, matcha, teman Pro 2. Gimana nih kamu-kamu yang cewek-cewek? Pasti ya, kalian pasti juga punya banyak GERD gitu ya. Bukan banyak GERD, maksudnya banyak di antara kalian yang cewek-cewek pasti rata-rata punya GERD gitu. Nah, dan rata-rata kalian juga suka matcha gitu ya, teman Pro 2. Terus juga coklat dan soda, teman Pro 2, itu enggak boleh gitu ya. Jus asam seperti lemon dan yang lain-lain, pokoknya yang asam-asam ini kayaknya memicu GERD kamu lebih cepat kamu, teman Pro 2. So by the way, ada lagi juga minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, teman Pro 2 ya, energy drink. Nah, karena mengandung kafein dan kadar gula tinggi. Wah, enggak boleh ternyata, teman Pro 2. Gitu ya. Nah, beberapa orang enggak
sanggup menahan gitu ya makanan dan minuman ini tahun Bro 2. Terus juga dengan makanan dan minuman dengan suhu yang terlalu panas atau dingin gitu tahun Bro 2. Nah ya, ini menjaga berat badan juga penting karena obesitas itu bisa memicu dan memperparah GERD tahun Bro 2. Oh gitu ternyata ya, obesitas itu bisa memperparah GERD loh tahun Bro 2. Jadi buat kamu-kamu yang udah ngerasa berat badannya berlebih, udah bisa mulai berpuasa dan olahraga kayaknya tahun Pro 2 ya. Karena ini apa ya, untuk kesehatan kamu juga gitu ya. Untuk ya kayaknya mulai dari sekarang kita udah harus peduli deh sama kesehatan kita masing-masing gitu tahun Pro 2 ya. Nah kalau tadi kita udah ngomongin makanan dan minuman yang gak boleh untuk penderita GERD tahun Pro 2 ya, ini ada makanan yang boleh lah, yang dianjurkan malah gitu ya, makanan dan minuman yang dianjurkan. Nah, meski banyak pantangan, penderita asam lambung atau GERD ini tetap bisa makan enak dengan memilih bahan yang lebih ramah untuk lambung kamu pastinya tahun Pro 2 ya. Ada beberapa misalnya sayur dan buah yang mengandung serat, terus juga kalau kamu belum terbiasa asupannya bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit gitu ya. Mungkin belum terbiasa makan sayur kan. Kalau buah mungkin ada 1-2 buah yang pasti kamu suka gitu ya. Gak mungkin dong orang gak ada kesukaan buahnya sama sekali gitu ya. Makanan dari akar tumbuhan seperti wortel, kentang, keto tahun Pro 2. Buah yang bersifat basah contohnya melon dan pisang. Wah pisang ternyata baik nih teman Pro 2 untuk kamu yang penderita asam lambung. Terus juga makanan yang tinggi air seperti timun dan bayam. Waduh gitu ya. Makanan berkuah misalnya sop atau sayur bening tuh tahun Pro 2. Minuman aman untuk lambung antara lain air putih, teh herbal yang bukan dari daun teh dan tidak asam. Wah gitu ternyata tahun Pro 2. Air kelapa. Nah ini dia tahun Pro 2. Air kelapa serta kuah sayur atau kuah sop gitu ya. Nah ternyata air kelapa ini baik untuk atau aman-aman aja untuk penderita asam lambung nih tahun Pro 2 atau GERD. GERD ya gitu. Jadi untuk kamu kayaknya udah boleh mulai melirik nih si kelapa hijau ini ya. Sedap kelapa hijau. Seger banget kayaknya ya pagi-pagi minum kelapa tahun Pro 2.

Ya, so by the way teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal GERD ini kayaknya memang banyak, terlalu banyak pantangannya ya. Bukan terlalu banyak, karena memang ya memang lambungnya sendiri yang apa ya, enggak support ibaratnya gitu teman Pro 2. Bukan enggak support sih, karena ya memang udah ada si GERD ini teman Pro 2, namanya juga asam lambung gitu kan. Jadi ada beberapa makanan yang memang enggak bisa diterima oleh dia gitu, enggak cocok gitu. Nah, jadi kayaknya kamu harus memilah dan memilih makanan dan minuman untuk kamu yang penderita asam lambung gitu. Dan juga pastinya kalau ngomongin soal sarapan tahun Pro 2, kalian harus juga pilih dan pilih dan pilih gitu ya. Sarapan-sarapan tertentu gitu. Jangan yang seperti ya misalnya kalian udah tahu kalian GERD, tapi kalian minum kopi pagi-pagi, apalagi belum masuk apapun gitu tahun Pro 2. Belum masuk roti ataupun apa misalnya gitu. Wah, ini kan malah memicu asam lambung kamu semakin parah gitu tahun Pro 2. Nah, jadi ini harus dipilah dan dipilih juga gitu tahun Pro 2. Jangan apa-apa tuh di dibantai semuanya, dimakan, diminum gitu. Nah, tapi memang biasanya para penderita GERD ini mereka lebih ini sih, lebih sensitif ya, lebih memilih gitu ya, ketika karena kalau udah kambuh kayaknya sakit banget gitu teman Pro 2. Jadi mereka lebih sensitif gitu ya. Mereka lebih memilah dan memilih, aku enggak boleh, kayaknya aku enggak bisa deh minum ini, aku kayaknya enggak bisa makan ini gitu ya teman Pro 2 ya. Memang harus kayak gitu teman Pro 2, karena memang kalau bukan kalian yang menjaga ya siapa lagi gitu teman Pro 2 ya. Kecuali kamu punya orang yang disayang yang bakal ngingetin kamu terus, kamu enggak boleh lo makan ini gitu teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.